0: Suruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian TPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar, topik opini publik kita kali ini ialah gerakan Selasa naik angkot, mengurangi kemacetan, menghemat BBM, dan membantu sopir angkutan kota. Pendengar, penggunaan angkutan umum merupakan salah satu pilihan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien. Jika semakin banyak orang memilih angkot dibandingkan kendaraan pribadi, jumlah kendaraan di jalan berpotensi berkurang, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Bagi ASN, gerakan menggunakan angkot setiap Selasa dapat menjadi contoh sederhana dalam membangun kebiasaan menggunakan transportasi umum. Jadi ASN tidak hanya menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dapat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, penghematan energi, dan keberlangsungan usaha transportasi lokal. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini juga berpotensi memberikan manfaat bagi para sopir angkot. Bertambahnya penumpang dapat membuka peluang peningkatan pendapatan, terutama bagi pengemudi yang selama ini menghadapi persaingan dengan kendaraan pribadi maupun layanan transportasi berbasis aplikasi. Namun pendengar, kita juga perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Jadi masyarakat akan lebih tertarik menggunakan angkot apabila kendaraan tersedia tepat waktu, rute perjalanan sesuai kebutuhan, tarif terjangkau, serta kondisi kendaraan aman dan nyaman. Nah, bagi ASN yang tinggal jauh dari jalur angkot misalnya, menggunakan transportasi umum mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada yang harus berjalan cukup jauh menuju tempat menunggu angkot, berganti kendaraan atau menyesuaikan waktu perjalanan dengan jadwal pelayanan di kantor. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan Selasa naik angkot tidak cukup hanya mengandalkan imbauan. Diperlukan dukungan pemerintah daerah, pengelola transportasi, dan para pengemudi untuk memastikan layanan angkutan umum benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini dapat menjadi momentum atau waktu untuk mengevaluasi kondisi transportasi umum di daerah. Apakah rute angkot sudah menjangkau kawasan perkantoran? Apakah jumlah kendaraan mencukupi? Dan apakah masyarakat sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal, rute, serta tarif angkutan? Jika kegiatan ini dilaksanakan secara konsisten dan didukung pelayanan yang baik, gerakan ini tentunya berpotensi menjadi langkah awal untuk membangun budaya menggunakan transportasi umum. Dampaknya tidak hanya dirasakan ASN, tetapi juga masyarakat luas dan para pelaku usaha angkutan kota. Baik pendengar, sekarang kami nantikan pendengar menyampaikan pendapat, tanggapan atau komentar pendengar melalui telepon kami di 0631-22506 atau pendengar juga bisa menuliskan pesan kami di 0811-6193-033. Pendengar juga bisa menuliskannya di kolom komentar melalui Facebook kami di Pro 1 RRI Sibolga. Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan sembari kami nantikan, pendengar bisa bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kusuka dari Adam Suraja. Selamat mendengarkan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Opini Publik edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Baik pendengar, ada penelpon yang masuk, mari kita dengarkan penelpon kita memberi tanggapan. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ya? Gak kenal suaranya.
0: Iya, dengan siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nenek Aal di Kalangan.
0: Okay. Nenek Aal di Kalangan, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya siapa?
0: Azizyah.
1: Azizyah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Nenek ada tanggapan terkait opini publik kita pagi ini?
1: Oh begini, ini kan ASN yang disuruh naik angkot setiap hari Selasa kan?
0: Iya. Yep.
1: Nah, jadi begini, saya mengupas masalah guru sajalah ya kan? Guru yep. Kan pendidik. Jadi kalau misalnya guru ini tinggalnya di Sibolga
0: yep.
1: atau di Kalangan,
0: mm-hmm.
1: jadi kan sementara mengajarnya di SMA mana ya, SMA 2 Tuka atau SMA 1 yang di gunung sana.
0: Yep.
1: Jadi kan kalau naik angkot, misalnya dari Sibolga naik angkot, turunnya di mana? Kalau misalnya turunnya di Tugu Ikan, kan otomatis dia lanjut lagi ke atas naik beca.
0: Yep.
1: Nah, jadi kalau misalnya turunnya nanti di Simpang Tuka, turun nanti di Simpang Ampat, langsung ke sana naik becak lagi. Berarti kan bertambah biaya kan?
0: Oh, iya, betul.
1: Bagi guru. Nah, iya. Sudah itu waktunya itu kan bertambah panjang. Jadi boleh bisa jadi nanti guru itu terlalu terlambat di sampai ke sekolah, iya kan?
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau naik kereta kan bisa jalan pintas gitu, baik itu bisa agak lebih cepat, nggak nunggu angkot. Kalau nunggu angkot kan lama.
0: Mm-mm.
1: Itulah. Jadi khususnya untuk guru lain ya,
0: okay.
1: mohon macam mana lah, mohon perhatiannya lah ya kan. Nanti kan guru ini kan kasihan. Kalau guru terlambat, yang dihadapi kan murid,
0: Mm-mm.
1: manusia.
0: Mm-mm.
1: Kalau misalnya orang kantor, buku yang dihadapi nggak bakal ribut. Kalau kertas ya kan.
0: Mm-mm.
1: Nah jadi kalau siswa itu di terlambat satu menit aja guru siswanya.
0: Halo.
1: Kalau misalnya kalau disuruh naik angkot ya difasilitasilah gitu ya kan. Kalau misalnya angkot dari Sibolga jurusannya ke Tuka sana ada spesial. Jadi enggak turun-turun lagi ini tadi si sewa ini kan gitu, enggak nunggu-nunggu angkot yang lain gitu.
0: Oh iya betul sekali ya. Nenek.
1: Iya, ya hanya itu sajalah yang kepada pemerintah Kota Sibolga tolong di ini kan juga tolong diperhatikan juga lah gitu masalah jalur-jalur angkot ini tadi kan.
0: Iya.
1: Jadi di pihak lain memang menguntungkan bagi supir angkot kan gitu.
0: Betul.
1: Tapi di pihak lain merugikan juga para penumpangnya ini kan, ASN-nya ini tadi, bertambah biaya, waktu bertambah panjang kan. Berkaliannya itu saja ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, makasih ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Makasih opini publik.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Nenek Aal yang sudah bergabung bersama kami di Opini Publik edisi hari ini. Yang mendengar itu tadi komentar dari Nenek Aal terkait gerakan Selasa Naik Angkot yang bertujuan mengurangi kemacetan, menghemat BBM, dan membantu sopir angkutan kota. Jadi bisa di highlight tadi dari pendapat atau tanggapan dari Nenek Aal. Jadi selain membuat imbauan gerakan Selasa Naik Angkot untuk mengurangi kemacetan, menghemat BBM dan membantu sopir angkutan kota, jadi perlu pemerintah perlu tetap memperhatikan layanan transportasi umumnya seperti tentunya tadi yang disampaikan yaitu rute. Jadi memperbanyak rute angkutan umum yang melintasi tempat-tempat pekerjanya ASN, baik perkantoran maupun ASN tenaga pendidik, yaitu sekolah-sekolah. Baik mendengar, Masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa terlibat, bergabung bersama kami, menyampaikan tanggapan, komentar, maupun opini pendengar di opini publik kami pagi hari ini. Terkait topik gerakan Selasa Naik Angkot, mengurangi kemacetan, menghemat BBM, dan membantu sopir angkutan kota. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar juga bisa menuliskannya di kolom komentar sosial media kami di Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Main Hati dari Andra and the Backbone. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, dan masih dengan topik kita di Opini Publik kali ini, yaitu gerakan Selasa naik angkot mengurangi kemacetan, menghemat BBM dan membantu sopir angkutan kota. Dan sudah masuk melalui pesan WhatsApp kami dari David. Selamat pagi Opini Publik. Menurut David sangat setuju dengan peraturan pemerintah dengan naik angkot untuk mengurangi kemacetan di jalan. Bahkan kita membantu Pak supir angkot dengan perekonomian di keluarganya. Karena saya pantau di lapangan, banyak sekali keluar sepeda motor, apalagi sekarang anak SD sudah lancar naik sepeda motor. Bahkan dibiarkan orang tuanya naik sepeda motor, tidak peduli dengan keselamatan anaknya. Semoga pemerintah daerah membantu para supir karena perekonomiannya. Baik, terima kasih banyak David Jan Putra Togatorop yang sudah menyampaikan tanggapan dan komentarnya melalui pesan WhatsApp dan komentar di postingan RRI Programa 1. Dan pendengar, cukup bervariasi tanggapan dan komentar pendengar setia RRI Programa 1 terkait opini publik kita pagi hari ini, yaitu gerakan Selasa naik angkot mengurangi kemacetan, menghemat BBM dan membantu sopir angkutan kota. Ini kegiatan seperti ini baru diberlakukan dan semoga bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan utama atau fokus utamanya, dan tentunya tetap memperhatikan berbagai macam aspek seperti yang disampaikan oleh Nenek Aal tadi, yaitu perhatikan rute bagi para ASN yang memang rumahnya jauh dari rute angkutan umum ataupun tujuan utamanya yang tidak dilintasi oleh angkutan umum. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 58 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Opini Publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang 30 menit. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya, dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan Sibolga Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Love.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Sahabat Jadi Cinta dari Zikas. Pendengar, senang sekali Azizyah Khurfatul Jannah masih bisa menyapa pendengar semua di Sibolga menyapa pagi ini. Semoga pendengar pagi ini selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap menjalani berbagai aktivitas. Pendengar di Sibolga menyapa pagi ini, kita akan membahas terkait mata sehat di era layar digital. Jadi pendengar, pernahkah Anda merasa mata lelah setelah terlalu lama menatap layar telepon genggam? Atau pernahkah mengalami mata terasa kering, perih, bahkan pandangan menjadi sedikit kabur setelah bekerja di depan komputer selama berjam-jam? Jika pernah, pendengar tidak sendirian. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, layar digital telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat pada malam hari, banyak aktivitas tentunya yang melibatkan penggunaan telepon genggam, komputer maupun perangkat digital lainnya. Kita menggunakan ponsel untuk membaca berita, berkomunikasi, bekerja, belajar hingga mencari hiburan melalui media sosial. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, pendengar, kesehatan mata juga perlu mendapatkan perhatian. Pendengar, di hari penglihatan sedunia atau World Sight Day yang menjadi momentum atau kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan. Peringatan ini juga berlangsung di setiap tahun dan kali ini pada hari ini yaitu 14 Oktober 2026. Melalui pembahasan pagi ini kita akan mengajak Anda memahami bagaimana kebiasaan menggunakan layar digital dapat mempengaruhi kenyamanan mata. Jadi mengenali gejala yang tidak boleh diabaikan serta mengetahui langkah sederhana untuk menjaga penglihatan. Dan kami informasikan juga bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 melalui pesan WhatsApp kami di 0811-619-303 atau pendengar bisa menuliskannya di kolom komentar postingan sosial media kami di Sibolga Menyapa. Dan pendengar, sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait topik kita di Sibolga Menyapa pagi ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bucket List dari Gia Indrawari featuring Boy William. Selamat mendengarkan.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Mau Dibawa Kemana dari Armada. Pendengar masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa pagi ini, dan masih dengan topik kita kali ini, mata sehat di era layar digital. Pendengar, coba perhatikan aktivitas kita sejak pagi. Ada yang langsung membuka ponsel untuk membaca pesan, memeriksa informasi terbaru, atau melihat media sosial sebelum memulai pekerjaan. Bagi pelajar dan mahasiswa, layar digital menjadi sarana untuk belajar. Sementara bagi pekerja, komputer dan telepon genggam membantu menyelesaikan berbagai tugas. Teknologi memang memberikan banyak manfaat pendengar. Informasi bisa diperoleh dengan cepat, komunikasi menjadi lebih mudah, dan pekerjaan dapat dilakukan secara lebih praktis. Namun, ketika penggunaan layar berlangsung terlalu lama tanpa jeda, mata dapat mengalami kelelahan. Nah, salah satu keluhan yang umum terjadi adalah kelelahan mata digital atau digital eye strain. Nah, kondisi ini dapat ditandai dengan mata terasa lelah, kering, perih, sakit kepala, atau pandangan kabur. Sementara setelah, kelelahan mata digital atau digital eye strain ini ditandai dengan mata terasa lelah, kering, perih, sakit kepala, atau pandangan kabur. Sementara setelah menggunakan perangkat digital. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi ketika menatap layar, seseorang cenderung berkedip lebih jarang, padahal kedipan membantu menyebarkan lapisan air mata untuk menjaga permukaan mata tetap lembab. Nah, jika frekuensi berkedip berkurang, mata dapat terasa kering dan tidak nyaman. Selain itu, jarak layar yang terlalu dekat, pencahayaan yang kurang sesuai, pantulan cahaya, serta posisi tubuh yang tidak nyaman juga dapat memperburuk keluhan. Jadi meski demikian pendengar, perlu dipahami bahwa penggunaan layar tidak serta-merta menyebabkan kerusakan mata permanen pada setiap orang. Keluhan yang muncul dapat dipengaruhi oleh durasi penggunaan, kondisi mata sebelumnya, serta lingkungan tempat kita beraktivitas. Pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung di Sibolga Menyapa pagi ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811619133. Dan saat ini sudah masuk pesan WhatsApp, kita bacakan. Perkenalkan, saya David Janputra Togatorop dari Kota Pekanbaru. Jadi di era digital saat ini, penggunaan gadget seperti handphone, komputer, laptop, dan televisi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, hingga mencari hiburan. Hampir semuanya melibatkan layar digital. Namun penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat berdampak buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan mata. Beberapa gangguan yang dapat muncul antara lain seperti mata lelah, mata kering, dan meningkatnya resiko rabun jauh atau miopia. Oke. Screen time adalah durasi waktu yang kita habiskan untuk menatap layar digital, baik untuk belajar, bekerja, bermain game, menonton, maupun

siswa dan siswi harus mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah. Nah, situasi ini tentu membuat penggunaan perangkat digital menjadi semakin intensif. Oleh karena itu, penting bagi para siswa untuk tetap menjaga kesehatan mata selama mengikuti pembelajaran daring, misalnya dengan beristirahat secara berkala dan mengatur jarak pandang saat menatap layar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua semakin bijak dalam menggunakan gadget dan tetap menjaga kesehatan mata di tengah perkembangan teknologi digital. Terima kasih David Jan Putra Toga Torop di Kota Pekanbaru. Dan oh, mau request lagu juga ternyata. Oh, boleh. Request lagu Terlalu Cinta dari Rosa. Baik, pendengar, itu tadi salah satu tanggapan dari pendengar setiap program 1 RRI Sibolga terkait topik di Sibolga Menyapa pagi ini yang berkaitan dengan World Sight Day, hari penglihatan sedunia, sehingga kita membahas mata sehat di era layar digital. Baik, setelah ini kami hadirkan lagu Terlalu Cinta dari Rosa, pilihan dari David Jan Putra. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Message in a Bottle dari Taylor Swift. Mendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa pagi ini. Dan setelah kita bahas bersama atau mengetahui bagaimana kebiasaan menggunakan layar digital dapat mempengaruhi kenyamanan mata, sekarang muncul pertanyaan penting, apakah mata yang terasa lelah selalu merupakan masalah ringan atau justru menjadi tanda bahwa kita perlu mendapatkan pemeriksaan? Nah, kita akan mengenali gejala gangguan penglihatan dan memahami kapan sebaiknya mencari pertolongan tenaga kesehatan. Ya pendengar, kesehatan mata seringkali baru menjadi perhatian ketika penglihatan mulai terganggu. Padahal mengenali perubahan pada mata sejak dini merupakan langkah penting untuk menentukan apakah kita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Ada beberapa keluhan yang perlu diperhatikan, misalnya pandangan terasa kabur, mata sering terasa kering atau perih, sakit kepala ketika membaca, kesulitan melihat tulisan dari jarak tertentu atau harus menyipitkan mata agar objek terlihat lebih jelas. Nah, keluhan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal pendengar, mulai dari kelelahan mata, gangguan refraksi seperti rabun jauh dan rabun dekat, hingga kondisi kesehatan mata lainnya. Karena penyebabnya bisa berbeda-beda, kita tidak dianjurkan menentukan diagnosis sendiri hanya berdasarkan gejala yang dirasakan. Jadi, apabila keluhan sering berulang atau berlangsung lama, yang tentunya mengganggu pekerjaan serta kegiatan belajar, sebaiknya lakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan mata yang kompeten. Jadi pemeriksaan juga penting bagi orang yang sudah menggunakan kacamata, terutama apabila merasa ukuran kacamata tidak lagi membantu penglihatan dengan baik. Terlebih sekarang ada yang namanya BPJS pendengar. Pendengar bisa menggunakan BPJS untuk memeriksakan mata pendengar di fasilitas kesehatan pendengar, bisa di puskesmas atau di klinik lainnya. Nah pendengar, pemeriksaan mata bukan hanya diperlukan oleh orang lanjut usia atau mereka yang sudah mengalami gangguan penglihatan. Anak-anak remaja, orang dewasa, dan kelompok usia lanjut sama-sama perlu memperhatikan kesehatan mata sesuai kebutuhan dan faktor risikonya. Pada anak-anak misalnya nih, gangguan penglihatan terkadang sulit disadari karena mereka belum mampu menjelaskan apa yang dirasakan. Orang tua perlu memperhatikan apabila anak sering mendekatkan wajah ke buku atau layar, menyipitkan mata, atau mengalami kesulitan melihat tulisan di papan. Nah, itu harus segera ditangani. Jadi dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, diperiksakan matanya dan dicari tahu kenapa masalahnya. Nah, sementara itu bagi masyarakat yang sehari-hari bekerja menggunakan komputer atau perangkat digital, pemeriksaan dapat membantu mengetahui kondisi penglihatan serta kebutuhan koreksi jika diperlukan. Dan ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan nih pendengar, yaitu perubahan penglihatan yang terjadi secara tiba-tiba. Apabila seseorang mendadak kehilangan penglihatan, melihat kilatan cahaya atau banyak bintik melayang yang baru muncul, merasakan seperti ada tirai menutupi pandangan atau mengalami nyeri mata hebat, segera cari pertolongan medis. Gejala tersebut dapat menandakan kondisi serius yang membutuhkan penanganan segera. Jadi jangan menunggu sampai penglihatan benar-benar mengganggu aktivitas atau berusaha untuk mulai peduli jika ada keluhan. Jadi periksakan diri dan ikuti saran tenaga kesehatan. Nah pendengar, kita sudah mengetahui bahwa gangguan penglihatan ini tidak boleh dianggap sepele. Dan pemeriksaan mata tentunya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Namun menjaga mata bukan hanya tentang memeriksakannya ketika mulai muncul keluhan. Ada berbagai kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan di rumah, di tempat kerja maupun di sekolah. Semuanya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi ini. Dan kita sudah memasuki segmen terakhir, pendengar. Pendengar, menjaga kesehatan mata tidak selalu harus dimulai dengan langkah yang rumit. Banyak kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan setiap hari untuk membantu menjaga kenyamanan mata dan mendukung kesehatan penglihatan. Pertama, gunakan perangkat digital secara bijak. Jika pekerjaan mengharuskan kita berada di depan komputer dalam waktu yang lama, berikan jeda secara berkala. Terapkan aturan 20-20-20. Biasakan berkedip dan sesuaikan posisi layar agar nyaman dilihat. Jadi 20-20-20 ini seperti ini. 20 menit menatap layar, lalu alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Jadi itu yang dimaksud dengan kebiasaan 20-20-20. Lalu yang kedua, perhatikan pencahayaan. Jadi membaca atau bekerja di tempat yang terlalu gelap maupun dengan cahaya yang menyilaukan, ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang memadai dan kurangi pantulan cahaya yang langsung mengenai layar. Yang ketiga, jaga kebersihan dan keamanan mata. Hindari menggosok mata dengan tangan yang kotor. Jika menggunakan lensa kontak, ikuti aturan kebersihan, perawatan, dan waktu pemakaian yang dianjurkan. Jadi, jangan menggunakan obat tetes mata sembarangan, terutama jika keluhan terus berulang. Yang keempat, terapkan pola hidup sehat. Jadi, konsumsi makanan bergizi seimbang, termasuk sayur dan buah. Lakukan aktivitas fisik secara teratur serta kendalikan kondisi kesehatan seperti diabetes dan tekanan darah tinggi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan risiko gangguan penglihatan. Yang kelima, jangan abaikan pemeriksaan mata. Jadi jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, faktor risiko, dan rekomendasi tenaga kesehatan. Jika memiliki keluhan, jangan menunda pemeriksaan hanya karena masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendengar, kita juga perlu membangun kebiasaan menjaga kesehatan mata di lingkungan keluarga. Orang tua dapat mendampingi anak saat menggunakan gawai atau telepon genggam, mengatur waktu untuk aktivitas di luar ruangan, serta memperhatikan apabila anak menunjukkan tanda-tanda kesulitan melihat. Di lingkungan kerja, pengelola tempat kerja dapat membantu menyediakan pencahayaan yang baik dan mendorong kebiasaan beristirahat dari layar. Sementara di sekolah, edukasi kesehatan mata dapat menjadi bagian dari upaya mendukung proses belajar yang nyaman. Jadi peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini mengingatkan kita bahwa kemampuan melihat ini memiliki peran besar dalam kehidupan. Karena dengan penglihatan yang terjaga, kita dapat belajar, bekerja, berkendara, menikmati lingkungan sekitar, dan menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Karena itu, mari mulai dari diri sendiri, kurangi kebiasaan menatap layar tanpa jeda, perhatikan perubahan pada penglihatan, dan lakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan. Jangan tunggu mata terasa semakin terganggu untuk mulai merawatnya. Sebab kepedulian terhadap kesehatan mata hari ini merupakan salah satu langkah untuk menjaga kualitas hidup pada masa mendatang. Pendengar, demikian pembahasan kita dalam Sibolga Menyapa Pagi dengan topik mata sehat di era layar digital. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa edisi lainnya dan jangan kemana-mana pendengar, karena di informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Halo RRI yang hadir menemani pendengar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua, menyapa pendengar semua di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Halo RRI kembali hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pendengar bisa bergabung bersama kami jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Melalui program Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang disampaikan akan kami teruskan kepada pihak terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Pendengar di Halo RRI ini juga kami membuka ruang bagi pendengar yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Jadi mari bersama-sama membangun budaya peduli dan saling mengingatkan, karena perubahan yang baik berawal dari keberanian masyarakat untuk bersuara secara santun, objektif, dan bertanggung jawab. Untuk itu, pendengar bisa menyampaikan aspirasi dan informasi pendengar melalui sambungan telepon kami di 0631-22506. Bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033 atau di kolom komentar media sosial kami di Facebook RRI Pro1 Sibolga. Pendengar, suara Anda sangat berarti dan RRI siap menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak yang berwenang. Baik pendengar, sembari kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Hapus Aku dari Niji. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Mak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating nata sampir dolam nadi naga dormi jinem.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, masih kami nantikan pendengar untuk terlibat bersama kami di Halo RRI, di sebuah ruang komunikasi antara masyarakat untuk berbagi solusi tentunya dan berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Melalui program Halo RRI, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang disampaikan akan kami teruskan kepada pihak terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Kami juga membuka ruang bagi Anda yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Mari bersama membangun budaya peduli dan saling mengingatkan karena perubahan yang baik berawal dari keberanian masyarakat untuk bersuara secara santun, objektif, dan bertanggung jawab. Untuk itu, silakan pendengar sampaikan aspirasi dan informasi pendengar melalui sambungan telepon kami di 0631225 06, melalui pesan WhatsApp di 0811619 3033, atau melalui komentar di akun media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga. Pendengar, kami informasikan juga bahwa terkait keluhan tentang jalan di Padang Sidimpuan sudah kami teruskan

UPR Kota Padang Sidempuan. Semoga segera direspon dan ada perbaikan. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar untuk bisa terlibat bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan sembari kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Mistikus Cinta dari Dewa 19. Selamat mendengarkan.

0: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
1: Ampun, Superman. Aku menyerah.
0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Dan saat ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk. Halo RRI Pro 1 Sibolga, tolong sampaikan kepada Korwil BGN Padang Sidimpuan. Kemarin sore sekitar jam 5 sore saya bersama saudara saya, Bang Ipar, mengambil nasi sisa makanan dari SPPG Losung Batu 2. Petugas omprengan menerima uang untuk sisa makanan dari MBG. Mohon disidak ke kantor mereka. Waktu itu mau saya foto untuk membayar sisa makanan, namun petugas omprengan melarang untuk memfoto dengan perbuatan itu. Mohon lihat CCTV bagian masuk omprengan agar lebih jelas mereka menerima uang sisa makanan dari MBG tersebut. Baik. Mohon ketegasan dengan yayasan mereka agar petugas omprengan tidak mematok biaya untuk mengambil sisa makanan. Baik, akan kami catat untuk terkait permasalahan ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa secara umum petugas SPPG MBG tidak semestinya meminta atau menerima uang dari masyarakat sebagai imbalan atas sisa makanan MBG. Namun ada berbagai macam aturan dari Peraturan Badan Gizi Nasional atau BGN yang mungkin pasal-pasalnya kurang kami ketahui. Jadi untuk kedepannya akan kami laporkan kepada tim kami untuk bisa meneruskan hal ini kepada pihak-pihak yang berkaitan. Dan ada lagi pesan WhatsApp yang masuk. Selamat pagi, halo RRI Sibolga, tolong disampaikan kepada Dishub Kota Padang Sidimpuan agar dipasang fasilitas traffic light atau lampu lalu lintas. Ada 4 titik persimpangan besar yang mati traffic light, di antaranya ada bundaran depan pos kota, Jalan Sudirman, ada simpang ada di Simpang 4 Cilandit, Jalan BM Muda, Simpang 3 Sadabuan, Jalan Sudirman, Simpang 3 Sitamiang, Jalan SM Raja. Masalah menahun lampu-lampu lalu lintas di titik tersebut diketahui rusak akibat masalah teknis seperti kerusakan kabel listrik dan dibiarkan mati bertahun-tahun tanpa perbaikan. Hal ini sempat membuat Padang Sidempuan kerap dijuluki sebagai kota tanpa lampu lalu lintas oleh sebagian warga dan warga sekitar dan pengunjung. Dampak lalu lintasnya mati dampak lalu lintas dari matinya lampu traffic light di titik-titik padat kendaraan ini memicu kesemrawutan lalu lintas, terutama pada jam sibuk, yaitu pagi dan sore hari. Pengaturan di area ini seringkali harus dilakukan secara manual oleh petugas satlantas demi mencegah kecelakaan. Baik, terima kasih banyak untuk beberapa pendengar yang sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan di sekitar pendengar, termasuk bagian permasalahan SPPG dan traffic light di Padang Sidempuan. Ya, pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif. Dialog interaktif dari Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi, tentang patologi digital dan strategi sosiokultural mencegah perjudian online. Dan sudah akan hadir narasumber yang akan menemani pendengar semua untuk berdialog bersama di program Sanksi edisi hari ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Pendengar, perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut ada pula tantangan yang perlu kita waspadai. Nah, salah satunya maraknya perjudian online yang dapat diakses hanya melalui telepon genggam. Perjudian online ini bukan sekedar persoalan kalah atau menang uang ya pendengar. Jika dilakukan berulang kali, kebiasaan ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, hubungan keluarga, kesehatan psikologis, hingga kehidupan sosial seseorang. Lantas, mengapa perjudian online begitu mudah menarik perhatian masyarakat? Bagaimana lingkungan keluarga, pergaulan, budaya masyarakat, dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perilaku seseorang? Serta strategi apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencegahnya? Nah, untuk itu, kali ini kita akan membahas hal tersebut dan telah hadir bersama kami Saudara Agus Fadli, SPD, mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat siang.
1: Selamat Agus. Siang, Mbak.
0: Ini kita panggilnya apa nih? Abang, Mas, Kakak?
1: Boleh yang mana enaknya aja.
0: Okay. Berarti Mas Agus ya?
1: Iya benar, Mbak.
0: Okay. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin Mas Agus dapat menjelaskan terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan patologi digital dan bagaimana konsep tersebut bisa berkaitan dengan maraknya perjudian online saat ini.
1: Baik, untuk patologi digital itu kalau kita uraikan secara epistemologi itu berasal dari patologi. Kalau di ilmu kesehatan ini merupakan akar kenapa bisa menjadi suatu penyakit gitu kan. Jadi online itu kan berawal dari awalnya itu game, lama-lama jadi impuls, makin sering bahkan dijadikan sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian, padahal bisa bikin boncos ya, bisa bikin kita rugi gitu. Nah, banyak anak-anak muda sekarang itu melihat bagaimana judi di online ini atau bisa dibilang judol ya istilah sekarang itu merupakan parasit untuk anak muda, apalagi masyarakat. Bukan hanya anak muda sih, dari yang muda sampai yang tua sekarang, dari perkotaan sampai pedesaan, apalagi di pedesaan itu yang bisa dibilang terbatas ya untuk mengakses pekerjaan. Jadi itu dijadikan sebuah hal yang instan, kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik. Jadi patologi itu kalau dari ilmu kesehatannya itu kan tadi akar yang bisa menjadi suatu penyakit ya.
1: Iya.
0: Berarti betul. Kedepannya kita akan membahas ini dan kami informasikan pendengar bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami di dialog interaktif kali ini, mungkin bertanya seputar topik yang akan kita bahas terkait patologi digital, dan pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, Mas Agus, tadi setelah penjelasan tentang patologi digital dan konsep kenapa bisa berkaitan dengan judi online, ada gak sih yang membedakan perjudian online dengan judi konvensional jika dilihat dari cara akses perilaku pemain dan dampaknya terhadap masyarakat?
1: Udah. Oh. Mungkin secara akses kak ya?
0: Oh iya.
1: Judi komersial ya, kita bilang ya, judi offline itu.
0: Oh iya,
1: konvensional. Judi ya, konvensional yang itu yang lama itu seperti kasino atau macam lah ya kan, ada kartu, ada apa. Itu mungkin aksesnya terbatas ya, mungkin hanya di beberapa tempat yang gak bisa ditemukan di beberapa titik. Dan itu tersembunyi-tersembunyi biasanya kan. itu justru membuat apalagi kalau ya kita sebagai masyarakat yang peduli itu bisa saling menjaga, melaporkan jika ada indikasi-indikasi judi konvensional gitu kan. Justru di judi online ini sebaliknya, Mbak. Siapa saja bisa mengakses asal punya yang namanya smartphone yang digenggam itu kan.
0: Iya.
1: Jadi dengan memakai link, jadi kita bisa mengaksesnya. Bahkan tidak ada batasan usia, siapa saja bisa register gitu. Saya sudah coba untuk trial, saya trial sendiri. Rasa penasaran itu kan, kita tidak bisa tahu sebelum kita coba kan. Saya coba, saya daftar gitu. Kok bisa gitu kan. Terakhir saya amati, memang benar. Di awalnya tuh banyak sekali pemain-pemain itu yang diberikan menang-menang gitu kan. Cukup 1-2 kali, selebihnya itu udah tidak ada gitu kan. Bahkan modalnya itu lebih besar dibandingkan judi konvensional. Itu karena perilaku budaya masyarakat itu kan pengen sesuatu hal yang instan lagi-lagi ya. Kalau kita lihat dari strain theory yang saya baca itu, strain theory itu dari Robert Camerton ya. Dia bilang bahwasannya banyak itu kita melihat individu bahkan anak-anak generasi muda itu merasa gagal atau kesulitan mencapai mendorongkan kesuksesan finansial. Ada tuntutan hidup dia, Mbak. Tuntutan hidup itu yang menjadikan kenapa anak-anak itu judi online, bahkan masyarakat itu judi online, yang tua pun begitu. Dia merasa ada kompensasi yang membuat judi online itu adalah hal instan untuk menjadi kaya, padahal tidak. Gitu kan. Banyak sekali masyarakat itu yang akhirnya terjebak pada anomali-anomali gitu ya.
0: Jadi
1: itu sebagai siklus, Mbak. Siklusnya itu judi online itu sudah pasti outputnya itu bahkan menjadi pinjaman online. Itu satu terintegrasi gitu.
0: Jadi masih saling berkaitan.
1: Berkaitan terus, betul. Gitu. Makanya yang kalau kita lihat seberapa banyak orang yang bisa dikatakan judi online, pasti dia akan terjun atau meminjam ke pinjaman online. Itu menjadi ekosistem, Mbak.
0: Ekosistem. Kayak berarti perbedaan konvensional dan judi online ini selain medianya yang berbeda, tentu lebih bebas yang di judi online itu ya.
1: Iya,
0: lebih bebas diakses, siapapun bisa mengaksesnya. Jadi kalau di antara judi konvensional dan judi online kan sekarang lebih marak judi online. Ini ada gak sih faktor-faktor yang membuat orang itu lebih tertarik, lebih banyak yang terlibat di judi online gitu dibanding judi konvensional?
1: Faktornya ya. Lagi-lagi tadi faktor satu yang pertama itu ada faktor hasrat, Mbak. Setiap manusia itu kan memiliki yang namanya hasrat. Hasrat itu tadi yang menyebabkan kenapa sebab akibat. Ya kan, hukumnya itu sebab akibat. Ketika hasrat melihat orang lebih sukses, melihat orang lebih hidupnya lebih wah, lebih mewah, tapi dia menjadikan itu sebuah kompensasi. Kompensasi itu dia menjadikan judi online itu sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai kekayaan yang bersifat cepat ya, praktis. Bukan lagi berbasis pada kompetensi. Bukan lagi seperti itu basisnya. Sehingga banyak sekali masyarakat terjebak judi online itu pengen cepat kaya, Mbak. Cepat kaya, cepat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berdasarkan tingkat dari hierarki Maslow ya. Hierarki Maslow itu masyarakat itu memiliki 5 tingkatan gitu. Yang pertama itu ada fisiologi, kehidupan kita sehari-hari. Kemudian naik ke keamanan. Kalau kita sudah aman di lingkungan kita, baru sosial. Sosial itu kemudian naik lagi ke penghargaan. Dan terakhir itu pengaktualisasian diri. Kalau itu sudah tercapai, saya yakin banyak sekali masyarakat tidak bermain judi online kalau memang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Mungkin banyaknya tingkat pengangguran itu salah satunya, Mbak. Kira-kira jadi, begitu.
0: Jadi banyak faktor yang penyebab masyarakat bisa masuk ke perjudian online ini, termasuk salah satunya mungkin kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar untuk bisa terlibat bersama kami di dialog interaktif hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Dan sembari kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, dan Mas Agus, kita jeda sebentar.
1: Siap, Bang.
0: Untuk masuk ke segmen selanjutnya untuk pembahasan yang lebih dalam. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Janna di program khusus sanksi edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, dan masih bersama narasumber yang kece kami, Mas Agus Fadli. Mas Agus, kita sekarang ke segmen kedua, kita lebih ke realitas sosial dan yang terjadi di masyarakat. Di era sekarang ini media digital kan ini sangat masif sekali ya. Kalau kita main sosial media, itu kalau kita scroll ada iklan. Iklan ini semacam game tapi ada embel-embel butuh uang cepat. Nah, itu buat aku yang kurang paham, itu termasuk iklan judol atau bukan sih?
1: Baik, mungkin Mbak, sekarang ini kan banyak itu di media sosial yang beredar itu game-game gitu kan, yang katanya bisa untung lebih banyak, bisa menang gitu kan, bisa membuat Anda semakin meningkatkan apalah gitu kan. Gitu. Jadi orang bagaimana biar ditarik bagian dari marketing gitu ya, itu sangat, memang itu sangat butuh diberantas itu Mbak. Karena itu menjadi modus ya, modus untuk kalau kita klik akan dialihkan ke portalnya judi online, itu ada.
0: Berarti masih terhubung gitu?
1: Masih terhubung.
0: Dan itu bisa jadi merupakan iklannya judi online?
1: Bener Mbak, terus ada pinjol gitu kan, iklannya pinjol. Mungkin iklannya pinjol itu sah-sah saja ya, mungkin karena diawasi OJK, selama itu diawasi OJK itu legal gitu kan. Yang kita takutkan itu adalah tindakan-tindakan yang ilegal tadi Mbak. Kemudian kebocoran data, itu sering membuat kebocoran data Mbak. Kita main pinjol, judol itu berpotensi kebocoran data pribadi kita yang bisa disalahgunakan dan berimpact ke yang lainnya. Jadi Mbak misalnya bermain judol atau pinjol, begitu Mbak berdaftar itu akun Mbak menggunakan nomor telepon, pasti Mbak akan di ini kan terus di apa ya bahasanya, di distract terus, di spam chat, di telepon, bahkan dengan nomor-nomor yang tidak dikenal gitu kan. Banyak sekali terjadi itu Mbak, dan itu bisa mengancam pribadi Mbak sendiri ke keluarga-keluarga terdekat. Makanya para pendengar RRI juga berhati-hati dalam mengklik sebuah link tautan. Link tautan dan mendownload aplikasi yang tidak diketahui jelas apa itu adanya gitu.
0: Berarti itu berkaitan juga dengan algoritma ya. Jadi kayak sekali kita stay di video itu mungkin sampai akhir,
1: kita akan ke distract terus.
0: Datang lagi videonya kan
1: lagi. Di luar, gitu. Makanya sistemnya di internet itu Mbak, mau itu dari aplikasi kah, yang sering kita buka media sosial, kita sebutkan katakanlah Facebook, Instagram, yang Meta ya kan, kita gunakan sehari-hari, WhatsApp gitu. Itu apa yang sering kita lihat, itu akan sering muncul. Apalagi dia yang bersifat akun ke akun kan, bukan nomor telepon. Kayak Instagram, apa yang Mbak sering searching? Contoh misal, kita sering searching makan-makan, yang muncul makan-makan. Apa yang sering kita cari, contoh sepak bola, yang muncul sepak bola. Itulah dari algoritma. Gitu Mbak.
0: Kalau di realitas sosial nih Mas Agus, kan kita judi online tuh menggunakan ponsel, pakai media digital lah. Itu kalau di sosial itu ada perkumpulannya gak sih judi online itu?
1: Bisa jadi Mbak. Jadi banyak sekali ya yang kita temukan itu anak-anak muda sekarang ingin merantau gitu. Ditawari dimingi-mingi pekerjaan di luar negeri atau di kota lain lah katakan. Dan ini fakta, fakta yang mungkin jarang diangkat ya. Itu anak-anak muda itu bekerja tanpa sepengetahuannya dia, tanpa yang bisa jadi tanpa yang diketahui oleh negara. Banyak sekali itu yang membilang dia pengen liburan atau kemana, ke luar negeri. Tapi faktanya dia bekerja Mbak ke luar negeri. Dan itu bisa menjadi mengancam nyawa Mbak. Bisa jadi mengancam nyawa. Bahkan itu banyak sekali yang udah setahun bekerja di sana, minta tolong ke KBRI, minta dipulang,

0: survei-survei yang saya tanya teman-teman saya yang pernah ke sana gitu kan. Mereka sekali berangkat udah gitu, gak mau lagi gitu. Bahkan mereka takut gitu, mengancam nyawa mereka, Mak. Makanya saya bilang lagi, kita kalau mau mendapatkan sesuatu dengan instan itu, percayalah itu tidak bakal menjadi yang apa ya, yang menjadi bisa dikatakan untuk kehidupan yang lebih baik, lebih layak gitu. Berdasarkan kita lihat ya, manipulasi psikologi dan cara bekerjanya itu sangat-sangat tidak layak gitu. Makanya dalam teori persepsi publik itu berubah, Mbak. Dari dulunya itu hal yang tabu judi online, sekarang menjadi hal yang wajar. Gitu kan. Harusnya mungkin perannya dari Komdigi lebih ekstra untuk melihat sisi-sisi yang begitu gitu.
1: Oke. Baik pendengar, kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Mungkin pendengar bisa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kami, atau berbagi cerita informasi terkait judi online yang pendengar alami atau pendengar saksikan secara langsung. Jadi pendengar bisa berbagi bersama kami di program khusus sanksi kali ini. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Oke, ini ada pertanyaan di pesan WhatsApp yang masuk. Ya, bisa ya Mas Agus kita bahas di sini. Jadi di sini pernyataan sih dari pendengar. Jadi keluarga adalah benteng pertahanan pertama dan utama dalam mengawasi serta melindungi anggota dari bahaya perjudian digital. Ini bagaimana Mas Agus? Pernyataan ini?
0: Kalau itu saya sepakat, Mbak. Okay. Itu bagian dari ini ya, bagian dari impact dari judi online. Itu sangat membuat keruntuhan institusi keluarga, Mbak. Kenapa begitu? Saya lihat daya rusaknya itu paling memilukan dan paling dirasakan di level keluarga judi online. Kita lihat ya, krisis multidimensi yang menggerus harmoni rumah tangga, krisis kepercayaan terhadap suami dan istri, bahkan anak gitu kan. Menelantarkan nafkah keluarga, kemudian itu kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan yang saya riset itu, Mbak, angkanya sangat memprihatinkan. Pada tahun 2023, lonjakan kasus perceraian yang dipicu oleh masalah judi mencapai 1.572 kasus. Sebuah peningkatan drastis sebesar 142%, Mbak, dibandingkan tahun 2020. Dan itu mungkin ada efek dari post-COVID. Pasti, Mbak.
1: Masih ada efek dari post-COVID walaupun sudah
0: setelah pasca
1: lewat
0: COVID.
1: Lama ya.
0: Kenapa? Karena begitu meningkatnya pengguna ponsel itu setelah COVID, Mbak. Okay. Semua dibatasi kan di masa COVID. Tidak bisa berinteraksi, tidak apa. Nah, dalam aspek sosiologi yang saya lihat, masyarakat itu bergerak dari ruang-ruangnya. Yang sebelumnya itu offline menjadi online. Di situ dalam teori realitas dan konstruksi sosial dari Bergen dan Lukman yang saya tarik dan simpulkan, kemudian ada teori difusi inovasi dari Ifred Rogers, kita melihat bagaimana algoritma media sosial ini melegitimasi judi online sebagai sebuah hal yang wajar. Jadi desainnya mengeksploitasi kognitif. Jadi itu bisa membuat daya tangkap, daya pikir kita, daya kritis kita semakin menurun, Mbak. Karena adanya internet tadi. Kalau misalnya internet ini digunakan dengan dalam konteks batas hal yang wajar, penggunaannya dengan sisi positif, maksimalkan, itu bisa menjadi impact-nya untuk kehidupan dia lagi. Gitu kan. Tapi ini justru memicu gambling disorder ya. Itu

0: di online tadi, sebuah kondisi gangguan mental yang dimana seseorang kehilangan kendali impuls berjudinya, meskipun kita tahu hal itu menghancurkan hidup kan. Lagi-lagi itu impuls. Judi online itu bisa membuat dia impuls. Makanya patologi cyber itu salah satunya itu judi online tadi. Penyakit jadinya. Itu dia merasa bahwasanya dia merasa bertergantungan, merasa candu dalam berjudi online. Jadi gak ada batas ini, batas stopnya gitu. Bahkan dia menang nanti sekali, pengen lagi. Kalau saya bilang itu mbak bahasanya ya, mungkin dia menang bisa lah kebeli motor gitu kan. Tapi kalau kalahnya kejual rumahnya gitu.
1: Betul. Betul banget.
0: Jadi lebih banyak ruginya daripada untungnya. Dan itu sebenarnya mereka sadari mbak. Lagi-lagi gara-gara sifat candu tadi, mereka akhirnya demi-demi berhutang, mencuri. Di tengah masyarakat ini, efeknya anak-anak muda itu, kenapa kriminalitas itu semakin tinggi? Selain dari kebutuhan yang 5 saya katakan tadi itu, yang kebutuhan hierarki Maslow, kebutuhan dasar hidup dia terpenuhi. Jika ini tidak terpenuhi, maka tingkat kriminalitas itu pasti tinggi, mbak. Ditambah lagi ada yang namanya narkoba, judi online. Itu kalau semisalnya udah narkoba, judi online lagi, udah. Kalau itu ya mungkin Allahu a'lam lah bahasanya ya. Kita pasrah saja lah ya kan. Mungkin itu lagi-lagi kita sebagai manusia, sebagai orang yang bersosial dan bermasyarakat, kita harus peduli antar sesama. Nah, dalam teori Emil Durkheim itu berkata manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Semua itu harus ada antar minimal kepada sekitar dia itu berinteraksi dan memiliki rasa saling kepedulian.
1: Saling peduli.
0: Di era sekarang ini mbak lihat, semakin maraknya penggunaan gadget itu justru membuat orang-orang itu makin tidak peduli antar tetangganya, antar keluarganya, bahkan antar dirinya sendiri pun dia tidak peduli.
1: Bahkan sekarang yang peduli pun dianggap kepo mungkin.
0: Dianggap kepo, dianggap tabu. Justru itu ada pergeseran perilaku hidup, mbak. Makanya saya bilang, kalau kita hidup itu hanya sekedar hidup, ini saya kutip dari Buya Hamka ya. Kalau kita hidup sekedar hidup, babi pun hidup kalau di hutan. Kalau makan sekedar makan, monyet pun makan di hutan. Makanya kalau kita hidup itu harus memiliki makna. Jelas dia ada itu yang menjadi landasannya. Kalau hidup sudah kehilangan makna, pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang hasratnya itu tidak bisa dikontrol. Itu mbak.
1: Berarti dari penjelasan tadi, judi online ini juga bisa mengarah ke kesehatan mental ya?
0: Betul mbak.
1: Termasuk kalau dari pengalamannya Zia sendiri, itu pernah ada orang yang judi online, dapatnya seberapa, seperti yang Mas bilang tadi, dapatnya seberapa, pengeluarannya seberapa, itu lebih kepada mungkin yang Mas bilang tadi ya, hasrat ya.
0: Betul.
1: Dia merasa dia udah keluar uang sekian, lalu kalah, dia ingin mencoba peruntukan lagi dengan dia mengeluarkan uang atau nominal sekian kalinya agar bisa menang. Itu ada?
0: Ada, mbak.
1: Oke. Dan banyak yang kayak gitu?
0: Banyak sekali.
1: Yang akhirnya itu jadi kalau mereka udah gak punya dana lain, jadi ke pinjaman online.
0: Pinjaman online.
1: Oke, jadi. Dan itu termasuk realitas yang sering kita temui juga?
0: Betul, mbak. Makanya saya bilang, kalau kita sekarang ini memandang bisa menjadi online itu bisa menjadi suatu momok bagi kita. Banyak sekali anak-anak muda itu kehilangan jati diri, mbak. Bahkan kalau kita lihat ya, tidak adanya lagi rasa ingin peduli terhadap sesama itu sudah kurang. Padahal kita Indonesia gitu, terkenal dengan gotong royong, ya kan, guyub rukun. Sekarang justru itu semakin menurun, mbak, rasa-rasa itu. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu semakin turun, toleransinya pun semakin turun gitu kan. Justru itu bisa menjadi momok. Makanya saya bilang, coba kita ambil solusi lain. Kita buat kegiatan-kegiatan yang bersifat reality, realistis gitu ya. Yang harusnya bisa dieksekusi di lapangan gitu kan. Diajak mereka berbaur, bersosial. Itu sangat minim sekali, Mbak. Makanya saya juga bisa dikatakan saya mengapresiasi lah yang diadakan oleh pemerintah kota kita yang ada di Kota Sibolga itu, mengadakan CFD. Itu salah satu hal yang positif untuk berbaur antar masyarakat, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya, event-event. Itu salah satu penunjang untuk menurunnya tadi, Mbak. Oh, jadi orang tidak lalai lagi untuk kebanyakan megang handphone. Coba mungkin satu hari kita menggunakan handphone berapa jam sih gitu kan. Bisa lebih dari 8 jam kadang.
1: Udah sulit lepas malah kadang-kadang.
0: Sulit lepas.
1: Bangun tidur lihat HP. Betul. Gitu kan.
0: Bahkan saya sendiri pun jadi minus matanya.
1: Itu baru minusnya.
0: Saya minus mata itu sekitar 4 tahun yang lalu, Mbak.
1: 4 tahun yang lalu. Berarti ya pas abis COVID.
0: Abis
1: ya,
0: COVID, benar. Banyak interaksi di komputer gitu.
1: Berarti saya masih kurang paham tentang gambling syndrome ya tadi.
0: Iya, benar.
1: Itu salah satu contohnya yang saya sebutkan tadi atau bukan ya, yang ibaratnya ketagihan. Jadi kayak dia udah keluarin uang terus kalah karena dia masih merasa aku harus menang, jadi dia keluarkan lagi. Itu termasuk gambling syndrome atau bukan, atau ada yang lain?
0: Iya. Oh, itu merupakan salah satu gambling syndrome, Mbak. Makanya gambling disorder, gambling syndrome ya.
1: Gambling disorder ya namanya. Oke, salah berarti.
0: Kalau gambling disorder maknanya lebih ke gangguan mental. Kalau gambling syndrome itu reaksi dari penggunaan ini tadi, gambling tadi. Makanya saya bilang kalau kita tidak membatasi diri dalam penggunaan handphone tadi ke hal-hal yang positif, bahkan Mbak ya, kan manusia itu sifatnya berubah-berubah gitu ya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan didikannya, itu sangat berpengaruh, Mbak. Makanya saya bilang bagaimana kita memiliki ideologi sendiri. Ideologi sendiri itu punya value sendiri, nilai-nilai yang kita pegang dalam kehidupan gitu. Kalau kita dari dalam dirinya sudah mengharamkan yang betul haram, pasti kita tidak akan menyentuhnya. Bahkan untuk mencoba-coba itu tidak mau gitu. Itu, Mbak.
1: Baik pendengar, setelah ini kita jeda dulu sebentar sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya mengenai strategi sosiokultural atau solusi pencegahannya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus sanksi edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan masih dengan pembahasan kita terkait patologi digital dan strategi sosio-kultural mencegah perjudian online. Kami informasikan bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619303. Dan masih bersama narasumber kami, Mas Agus Fadli.
1: Ya, Mbak.
0: Sekarang kita lanjut ke bagian strategi sosiokultural dan solusi pencegahannya nih. Kalau dari Mas Agus Fadli sendiri, kalau pencegahan terkait perjudian online ini bisa dimulai dari mana?
1: Mungkin kita lihat dari yang pertama itu penanganannya, ini tidak bisa dilakukan parsial, Mbak. Parsial itu dalam arti hanya satu aspek. Ini harus membutuhkan kolaborasi dari berbagai macam yang terlibat gitu.
0: Okay.
1: Dari keluarga, dari pemerintah, dan bahkan dari dirinya sendiri sebagai yang korban lah, bisa dikatakan ya kan. Kita lihat sendiri, Mbak, penipuan itu di, kita lihat di angkanya tahun 2023 itu sebanyak penipuan online itu 28%. 28% yang bisa memicu paling dampaknya itu ke mental. Mental health tadi. Kalau anak Gen Z sekarang mental health gitu ya. Agak manja gitu kan. Okay. Terus kemudian bahkan jeratan utang itu. Dan itu bisa mengakibatkan bunuh diri, Mbak.
0: Oke.
1: Bunuh diri itu kalau saya catatkan itu di tahun 2023 hingga April 2024 ada sebanyak 14 kasus bunuh diri akibat dari judi online, pinjaman online, dan mental tadi tidak merasa dia tidak punya uang gitu. Tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Terakhir yang ngambil jalur bunuh diri. Kemudian yang saya lihat di situ penanganannya tadi kan saya bilang tidak bisa parsial. Yang pertama itu kita harus penguatan literasi digital dan finansial. Kenapa literasi digital dan finansial? Kita harus membekalinya itu dengan melek keuangan gitu. Yang komprehensif dan bertindak lanjut, terus membangun nalar kritis. Anak-anak muda itu tidak mudah termakan ilusi kemenangan instan. Nah, ilusinya itu kan kemenangan yang instan ya. Pengen cepat gitu. Kita mendekonstruksi narasi keliru di media sosial yang menganggap judi cyber itu hal wajar. Nah, kita harus memviralkan narasi-narasi bahwasanya judi online itu memang tidak baik. Bahkan harus, kalau memang label kan label haram gitu ya. Kalau di makanan kan. Kalau di makanan sekarang lagi ada isunya mau dibuat label haram. Karena label halal sudah ada gitu. Gitu, justru kita harus pendekatannya yang memang betul-betul masyarakat sekali. Budaya masyarakatnya kita. Kalau orang Indonesia ini dengan label halal haram itu udah takut, Mbak. Takut ya. Justru lebih takut dengan label haram ketimbang yang gak ada labelnya.
0: Iya, karena masih abu-abu.
1: Masih abu-abu gitu. Buktinya ya kita contohkan. Kita contohkan itu dari minuman miras ya aja. Minuman miras itu kayak kita kan minuman lokal kita apa ya? Ada tua ya, namanya kalau lokal ya. Itu kan nggak ada label ya. Tapi kan bisa memabukkan. Tetap diminum dong.
0: Jadi ibaratnya merasa nggak ada label haramnya, jadi ibaratnya saya minum juga nggak berdosa gitu.
1: Iya,
0: padahal yang memabukkan juga.
1: Memabukkan gitu. Juga kan. Kemudian ada pendekatan non penal dan ketahanan keluarga. Jadi kita harus dimulai dari ruang-ruang domestik. Ruang domestik itu ya lingkungan masyarakat tadi. Kita mulai dari situ, bagaimana kita dari ruang keluarga, ruang bermasyarakat, mengoptimalisasi hukum keluarga gitu kan. Pendidikan pranikah dan bimbingan keluarga. Ini sangat esensial membentengi moral dan spiritual dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus perceraian itu karena ekonomi. Yang pertama itu ekonomi. Yang kedua itu karena karena dia belum memiliki pengetahuan tentang berumah tangga. Peran suami dan istri itu apa. Banyak sekali itu, Mbak. Yang sangat menjadi korban itu adalah anak. Itu yang sangat banyaknya tingkat broken home gitu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi broken home ini yang menjadi faktor berkembangnya banyak kasus gitu.
0: Banyak kasus lainnya.
1: Kasus gitu. Lainnya itu nah. Itu ibaratnya anatomi tubuh kalau udah kena ujungnya seperti otak itu kontak ke semua
0: ke bawahnya.
1: Ke bawah ya. Ke bawahnya. Makanya itu sangat penting di lingkungan keluarga. Hmm. Kemudian kita ajak itu anak-anak muda itu berkomunitas. Pendekatan non-penal itu seperti itu, Mbak. Mm-mm. Komunitas itu efektif. Mm-mm. Dalam mendeteksi dan menolak bahaya perjudian secara mandiri. Berdasarkan riset. Itu sudah diriset. Mm-mm. Kita harus berkomunitas itu. Mm-mm. Ada interaksi antar teman ke teman gitu kan. Apalagi komunitas yang positif.
0: Yep.
1: Jangan komunitas yang negatif lah ya kan. Kemudian ada intervensi psikologis. Itu bersifat kuratif dia. Mm-hmm. Memberikan hukuman tapi juga harus memulihkan. Sekarang ini sekolah tidak berani untuk menghukum. Mm-hmm. Itu fakta. Kenapa? Padahal pendidikan itu yang namanya udah didik. Mm-hmm. Kata didik di situ kan harus kita berani menghukum bila memang salah.
0: Salah.
1: Apresiasi bila itu benar. Tapi kan justru tidak. Ketika anak sekolah salah sekarang, gurunya pun takut untuk menghukum karena ada undang-undang tadi.
0: Orang tua kadang juga takut sama anak.
1: Nah, orang tua takut sama anak ditambah orang tua mendukung anaknya jika berbuat salah.
0: Okay.
1: Kenapa? Yang saya sesalkan itu ada orang tua yang justru mendukung anaknya berbuat salah dibandingkan apa yang dikatakan oleh gurunya atau yang dilakukan gurunya. Mm-mm. Banyak guru-guru itu sekarang itu takut. Mm-mm. Bukan apa-apa. Bukan disalahkan gurunya. Sebenarnya regulasi tadi. Mm-mm. Dulu sistemnya ada tinggal kelas. Mm-mm. Sekarang sistemnya tidak ada tinggal kelas. Jadi murid-murid itu tidak memiliki rasa kompetensi dan kompetisi. Tidak ada rasa bersaing. Gak ada challenge. Ibaratnya kita hidup. Kalau kita hidup dikasih kaya, semua kaya, semua baik. Mm-mm. Jadi kan tidak ada rasa untuk ya udahlah kebutuhan kita terpenuhi udah aman gitu, gak ada yang lain-lain, gak butuh melek gitu kan. Mm-hmm. Butuhnya individualistik jadi ya, apa ya, rasa individualistik itu jadi meningkat, dia jadi merasa egois. Mm-hmm. Pengen dirinya sendiri jadi lebih hebat gitu kan. Mm-hmm. Dia merasa dirinya udah okay gitu. Karena tidak ada yang apa tadi yang menjadi penyeimbang bahasanya. Okay. Penyeimbang tadi kalau anak sekolah ya. Makanya saya sepakat dengan Menteri Pendidikan Dikdasmen itu. Uh-huh. Membuat tahun ajaran 2027 akan diberlakukan lagi sistem tinggal kelas.
0: Okay.
1: Pendidikan kita itu sangat tertinggal, Mbak. Uh-huh. Sangat tertinggal. Bahkan di kita dibilang itu S1 di Indonesia masih setara SMP di negara Eropa. Coba bayangkan itu. Karena dia kayak kita ya, literasi. Sekarang memang sudah turun. Mm-mm. Sudah turun itu bahwasanya kita tidak bisa membaca. Sekarang udah banyak orang bisa membaca. Mm-mm. Oke, bisa membaca. Makna literasi itu apa? Makna literasi itu dia mampu memahami konteks, teks dan konteks tadi. Mm-mm. Bisa mengaitkan, bisa mencerna. Itu dari inti dari literasi.
0: Okay.
1: Jadi gambling disorder ya yang saya bilang tadi itu membutuhkan pendampingan psikologis baik melalui konseling di lingkungan sekolah maupun integrasi layanan kesehatan mental yang mudah diakses masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi di sekolah itu kan ada yang namanya bimbingan konseling. Mm-hmm. Ada guru BK. Jadi guru BK itu kalau boleh, mm-hmm, ini sekedar masukan, guru BK itu jangan hanya menunggu muridnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu saya rasakan dulu di sekolah. Banyak guru, apalagi yang dengan status sekolah negeri.
0: Mm-mm.
1: Sangat berbeda dengan cara mendistrik atau memperlakukan murid di sekolah swasta.
0: Okay.
1: Itu sangat terbalik, Mbak. Di negeri itu kalau bisa murid itu yang ngejar guru gitu. Sebenarnya itu butuh dua-duanya, peran dua-duanya. Dia harus berjalan beriringan, gak bisa salah satu.
0: Okay.
1: Mengapa guru swasta itu lebih condong gurunya yang ngejar muridnya gitu. Makanya sekarang justru itu guru konseling itu memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun pola pikir siswanya. Sangat penting. Kemudian ada guru agama. Kita dengan negara yang sangat besar ini dan Pancasilais ini kan membutuhkan yang namanya agama religiusitas, menanamkan nilai-nilai itu. Jadi masjid itu jangan dijadikan tempat ibadat tok, masjid, gereja atau apa ya, kelenteng, biara, jangan dijadikan hanya tempat untuk beribadah saja, tapi jadikan itu ruang aman, ruang nyaman untuk anak-anak itu berdiskusi atau apa kegiatan gitu.
0: Oke, Mas Agus, ini gak berasa udah 11 lebih 1 menit.
1: Oh iya.
0: Kita akan ada ke program lainnya.
1: Siap, Mbak.
0: Jadi sebelum kita tutup, mungkin Mas Agus ada closing statement untuk para pendengar program 1 RRI Sibolga.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 Sibolga, kita melihat judi online itu bukanlah sekedar permainan di layar ponsel, melainkan ancaman nyata bagi masa depan, kesehatan mental, dan keharmonisan keluarga. Bagaimana kita memutus mata rantainya tidak bisa diserahkan kepada aparat hukum, tetapi harus dimulai dari rumah kita sendiri, dari kepedulian kita terhadap sesama, dan dari keberanian kita memilih jalan yang jujur untuk generasi yang akan datang. Mari kita jaga generasi muda, bentengi keluarga kita dengan literasi digital dan nilai-nilai kebaikan, karena kemenangan sejati tidak pernah lahir dari taruhan, melainkan dari karya, usaha, dan ketahanan keluarga yang kokoh. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Agus sudah berkenan hadir di program Sangsi edisi hari ini. Semoga tidak kapok, bisa datang lagi di edisi
1: yang akan datang.
0: Baik pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya, dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 dengan dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mental anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal. Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil, dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil, dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiskebank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana Timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi di Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Erick berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP SOINA, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena SOINA itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini, atau pengurus, atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026, Reni Marlina, memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita, Zia hadirkan lagu menari dari Rizky Febian. Sampai jumpa dan jangan kemana-mana.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
4: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Farewell Mind.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi utama untuk masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia. Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Perlindungan terhadap anak tidak hanya sebatas menghindarkan mereka dari kekerasan dan eksploitasi, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terbebas dari ancaman fisik, psikologis, serta lingkungan yang tidak sehat. Anak-anak yang terlindungi dengan baik akan tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Mereka ini adalah aset berharga yang akan menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia di masa depan. Komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak perlu diperkuat. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait

0: tak hanya menjaga masa depan mereka, tetapi juga masa depan Indonesia. Indonesia akan lebih maju dengan memastikan setiap anak mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Bayi Bergara, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Selanjutnya nanti di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda lagu-lagu daerah ya, musik daerah dan informasi juga hadir menemani suasana siang Anda. Kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, nanti azan zuhur juga berkumandang di formasi pukul 12.14 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Iya, baik pendengar, selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama, masih dihadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget.

kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Iya, baik pendengar, selamat santap siang untuk Anda yang sedang santap siang saat ini ya. Baik itu bersama teman, orang yang disayang, bersama keluarga, iya kan? Selamat santap siang untuk Anda.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
3: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
4: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
2: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Iya, baik berdengar. Orang ketiga ya. Nah, jangan pernah kita menjadi orang ketiga berdengar. Gak asik, gak enak. Ya kan, gak puas gitu kalau kita jadi orang ketiga. Ya, kalau bisa kita orang yang pertama lah. Oke, selanjutnya nanti formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Yaitu lintas Megatol dari program 1 RRI Medan. Kita akan ikuti bersama.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Berdengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, pemerintah Kota Medan membangun trotoar ramah disabilitas di Jalan Juanda dan Merak Jingga yang ditargetkan rampung akhir tahun. Seorang warga Tuka dilaporkan tenggelam saat memancing di muara Pantai Indah Kalangan Tapanuli Tegah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kami awali berita yang pertama, pemerintah Kota Medan terus meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan trotoar di Jalan Juanda dan Merak Jingga yang ditargetkan selesai menjelang akhir tahun. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Pemerintah Kota Medan terus melakukan perbaikan trotoar untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan, diantaranya Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwa Asad meninjau pembangunan trotoar di kedua lokasi tersebut pada Senin kemarin, mengatakan perbaikan dilakukan dengan mengubah penutup drainase atau cover slab menjadi trotoar yang lebih nyaman dan ramah bagi pejalan kaki. Ia menjelaskan, pembangunan trotoar tetap mempertahankan saluran drainase yang sudah ada. Namun, penutup drainase yang sebelumnya digunakan sebagai permukaan jalur pejalan kaki ditata kembali untuk dijadikan trotoar yang lebih rata dan nyaman. Riko menilai penggunaan cover slab sebelumnya menyebabkan permukaan jalur pejalan kaki memiliki ketinggian yang tidak merata. Kondisi tersebut dinilai kurang nyaman bagi masyarakat, terlebih bagi penyandang disabilitas karena belum dilengkapi jalur pemandu.
3: Kali ini adalah kita rubah yang sebelumnya drainase dengan cover slab, ini kita rubah menjadi trotoar. Maka dari itu drainasenya tetap, drainase bagian yugisnya tetap, tapi covernya kita angkat untuk kita bangunkan trotoar. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita memakai cover slab, kan cover slab ini kalau dijalani oleh masyarakat, kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, kurang nyaman lah untuk masyarakat, bahkan untuk kapabilitasnya juga tidak dibangunkan, maka dari itu kita bangunkan. Itu yang di Juanda kita sedang bangun, Jalan Juanda sedang bangun, satu lagi yang di Merak Jingga ini, tapi ada beberapa titik lagi, terutama sama seperti yang di Hayat.
2: Pembangunan trotoar di Jalan Juanda mencapai 1,48 km, sedangkan di Jalan Merak Jingga sekitar 1,28 km. Pengerjaan ditargetkan selesai menjelang akhir tahun, dan penataan trotoar di ruas jalan lainnya akan dilakukan secara bertahap. Di Jalan Merak Jingga, Riko juga meminta pihak kewilayahan menginformasikan penataan tersebut kepada para pedagang elektronik agar aktivitas usaha tetap menjadi perhatian. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Seorang warga Kelurahan Tuka dilaporkan tenggelam saat memancing bersama teman di Muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tegah. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Asik mancing bersama teman, tiba-tiba cuaca ekstrim dengan air laut pasang, seorang warga Kelurahan Tuka, Darman Tambunan, tenggelam terbawa arus di Muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Korban dinyatakan hilang pada Minggu sore sekitar pukul 17 WIB. Saat sedang memancing bersama temannya di aliran muara sungai Jembatan Kalangan. Peristiwa tersebut berawal ketika Darman dan rekannya memancing dengan cara masuk ke tengah aliran muara sungai yang sedang surut, dengan posisi saling berjauhan. Saat sedang asik memancing, cuaca di sekitar sungai tiba-tiba memburuk, turun hujan deras disertai angin kencang. Rekan Darman sempat memanggil korban agar segera keluar dari muara sungai. Naas belum sempat menjangkau daratan, air pasang dari laut naik dan membawa arus deras, hingga Darman terseret dan menghilang. Syukur, salah seorang warga di sekitar Pantai Kalangan menjelaskan korban sempat diteriaki rekannya agar segera naik ke darat. Namun karena arus sungai sangat deras, korban tidak sanggup melawan hingga akhirnya terbawa arus laut.
5: Karena semalam kan orang ini kan bisa sama kawannya di sana. Satu, di sini rupanya panggilnya kawannya. Dikejar enggak, dikejar lagi karena udah turun hanya dia.
6: Awalnya ini Pak, yang hilang ini Pak, mancing apa gimana?
5: Mancing mereka.
6: Mancing. Berapa orang-orang ini Pak?
5: 2 orang.
6: Terus Pak?
5: Dulu di karena manggil-manggil dia di sana dikejar, air sedang naik.
6: Iya.
5: Gak terkejar lagi, udah keburu jauh. Cari pun gak akan nampak lagi dia.
6: Malam kejadiannya kira-kira jam berapa?
5: Sekitar jam 4 ya.
4: Mendapatkan informasi tersebut, tim pencarian gabungan dari Basarnas, Polairut, dan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dibantu warga serta penyelam lokal langsung menyisir aliran sungai Jembatan Kalangan hingga ke tengah laut. Setelah berupaya melakukan pencarian selama 2 hari, tim gabungan berhasil menemukan jasad korban dalam keadaan meninggal dunia. Proses pencarian korban ini pun sempat menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas di atas Jembatan Kalangan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Masyarakat mengapresiasi kehadiran Deputi Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas di Kepulauan Nias saat meninjau kesiapan operasi SAR. Berikut laporan Munieli Harefa.
7: Sekaligus mengecek juga kesiapan KSN Akulan.
8: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Basarnas Marsikal Muda TNI Dr. Widyargo Iko Putra SEMM melakukan kunjungan kerja ke kantor SAR Nias untuk memastikan kesiapsiagaan operasi SAR dalam menghadapi potensi bencana dan musibah di wilayah Kepulauan Nias. Dalam kunjungan kerja selama 2 hari itu, Deputi Sarpras melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan, kesiapan peralatan personil hingga armada SAR. Kepala Kantor SAR Nias melalui Humas Asani Mubaruhu mengatakan, salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah pemeriksaan kesiapan KN SAR Nakula yang berukuran 40 meter. Pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari personil, anjungan kapal hingga kondisi mesin. KN SAR Nakula ini masih disandarkan di Sibolga, namun karena kunjungan Deputi Sarpras, kapal tersebut disandarkan di Pelabuhan Teluk Dalam Kabupatennya Selatan.
7: Kedatangan Pak Marskal Muda TNI ya, sekalian kunjungan kerja di kantor SAR Nias, wilayah kantor SAR Nias. Yang pertama itu dia berkunjung di kantor dan mengecek semua perlengkapan, kesiapan peralatan, baik di personil maupun armada-armada yang tersedia di kantor SAR. Memastikan kesiapan operasi SAR saat ada bencana ataupun musibah yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi pada kesempatan juga kemarin beliau mengecek armada Basarnas saat ini adalah KN SAR Nakula. Kapal berukuran 40 meter, dia berkunjung ke situ sekaligus mengecek juga kesiapan KN SAR Nakula.
8: Sementara itu, mewakili warga Kepulauan Nias, Eling Karihulu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Deputi Sarpras Basarnas ke Kepulauan Nias untuk mengecek peralatan yang ada. Menurutnya, masyarakat di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias sangat merasakan dampak positif kehadiran kantor SAR Nias yang sangat membantu saat terjadi musibah dan bencana.
7: Mewakili masyarakat menanggapi kunjungan Deputi kemarin ke Pulau Nias. Selama ini kami menilai keberadaan instansi Basarnas di Pulau Nias sudah sangat membantu dan sangat dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Nias.
8: Ia berharap ke depan fasilitas, perlengkapan serta SDM Basarnas Nias dapat lebih ditingkatkan, termasuk penambahan pos-pos SAR di wilayah Kepulauan Nias mengingat tingginya potensi kerawanan bencana di jalur patahan gempa. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lokapom mendekatkan layanan dengan mengedukasi warga Kepulauan Nias tentang pemilihan pangan yang aman. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
9: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom di Kota Gunung Sitoli melaksanakan inovasi gercep pangan, gerakan cek cepat keamanan pangan di Pusat Jajanan Malam Kota Gunung Sitoli yang merupakan salah satu pusat kuliner atau food court di Kota Gunung Sitoli. Melalui inovasi ini, dapat langsung datang ke stan Lokapom dengan membawa makanan ataupun jajanan yang ingin diperiksa keamanannya. PLT Kepala Lokapom di Kota Gunung Stoli, Ucok John Royagus Tamba SSI, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberadaan Lokapom di Kota Gunung Stoli, agar masyarakat semakin mengenal dan merasakan manfaat pelayanannya.
10: Melalui inovasi ini, masyarakat dapat langsung datang ke stand Lokapom di Kota Gunung Stoli dengan membawa makanan ataupun jajanan yang ingin diperiksa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari, sekaligus memperkenalkan keberadaan Lokapom di Kota Gunung Stoli agar masyarakat semakin mengenal dan merasakan manfaat pelayanan dari Lokapom di Kota Gunung Stoli.
9: Pelayanan pengujian ini diberikan secara gratis. Pengujian dilakukan menggunakan metode rapid test atau uji cepat dengan 4 parameter bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan, yakni formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam memilih pangan yang aman, dan para pelaku usaha diminta untuk semakin memperhatikan keamanan pangan yang mereka jual. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Balai Besar Karantina Sumatera Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan vaksinasi rabies untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam peringatan Hari Karantina ke-149. Berikut laporan Siti Salha.
11: Balai Besar Karantina Sumatera Utara, Sumut, menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kesehatan dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149. Selasa, 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Balai Besar Karantina Sumut tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga vaksinasi rabies bagi masyarakat. Dokter hewan Eskayanti Pasaribu mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran rabies, khususnya di Sumut. Dalam pelaksanaannya, Balai Besar Karantina Sumut bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI, untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
12: Jadi memang ini salah satu program yang sangat baik. Kita juga bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI, untuk mereka menyediakan vaksinasi untuk kita lakukan vaksin ke masyarakat gitu. Jadi inilah salah satu upaya kita untuk mengendalikan virus gitu kan. Karena kan vaksinasi ini sebenarnya bentuk pencegahannya.
11: Sementara Kepala Balai Besar Karantina Sumut, Andi Yusmanto, mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan donor darah. Dari target sekitar 4.000 kantong darah yang dihimpun secara nasional, ia mengungkapkan Sumut mencatat capaian sebanyak 278 kantong darah dan menjadi wilayah dengan perolehan tertinggi berdasarkan data yang disampaikan.
13: Di samping itu vaksinasi juga sama. Tapi yang paling penting sebenarnya donor. Kita target donor ini kurang lebih 4.000 kantong darah seluruh Indonesia. Dan sekarang ini Sumut paling tinggi ya. Sekarang sudah 270 lah Pak. Itu cukup tinggi lah. Jadi antusias masyarakat untuk donor cukup tinggi. Di samping itu mungkin kesehatan. Karena kesehatan paling prima. Saya ini baru aja dapat donor di BNI. Kalau nggak sehat, nggak dapat donor juga saya hari ini.
11: Lebih lanjut, Andi mendorong melalui berbagai kegiatan dalam rangka Hari Karantina ke-149 ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, ia juga berharap partisipasi masyarakat dalam aksi sosial dan upaya pencegahan penyakit dapat terus meningkat. Siti Salha melaporkan.
0: Pelatihan dan sosialisasi dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan serta pendapatan ekonomi nelayan. Berikut laporan Denny Siahaan.
14: Mengingat geliat ekonomi para nelayan dan pekerja di sektor perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tetap stagnan dan belum mampu bersaing dengan sektor-sektor industri lainnya, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan sosialisasi maupun pelatihan rutin terhadap nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Sosialisasi serta pelatihan bagi nelayan dan pekerja sektor sektor perikanan di kedua daerah ini dinilai sangat perlu. Selain agar nelayan dan para pekerja perikanan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sosialisasi dan pelatihan itu juga menjadi upaya untuk mendongkrak geliat ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Lamganda Silaban, seorang pekerja di sektor perikanan di Kota Sibolga. Lamganda mengatakan selama ini roda perekonomian nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih belum bergerak naik, dan bahkan nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih mengabaikan hak mereka terkait perlindungan kerja.
15: Nah, kita sekarang meminta melakukan sosialisasi dan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi sehingga nelayan kita ini mengerti apa hak-hak mereka.
14: Selanjutnya, Lamganda meyakini dengan sosialisasi serta pelatihan rutin yang diberikan kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan di daerah ini, geliat perekonomian pada sektor ini akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Dini Syahaan melaporkan.
0: Pemuda asal Aceh, Abdul Muhammad, menghadirkan kopi dermaga di Nia Selatan sebagai tempat nongkrong sekaligus ruang kebersamaan dan komunitas bagi anak muda. Berikut laporan Ano Verdi Solo.
16: Berangkat dari kecintaan terhadap kopi dan keinginan menghadirkan ruang berkumpul bagi anak muda, pemuda asal Langsa Aceh, Abdul Muhammad atau akrab disapa King, membuka usaha kopi dermaga atau disingkat Kopder. Tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, usaha ini juga menawarkan suasana kebersamaan. Usaha yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Baru Teluk Dalam Nia Selatan tersebut dan mulai beroperasi pada 22 Agustus 2025 ini hadir ketika pilihan tempat nongkrong berbasis kopi di Nia Selatan masih terbatas. Ia menuturkan usaha sejenis juga dilakoni oleh keluarganya di Langsa, sehingga ketika mendapatkan penugasan di Nia Selatan, ia merindukan tempat ngopi sekaligus tempat tongkrongan.
17: Di mana basicnya saya sendiri juga di rumah merupakan pelaku dari roastery kopi, dan keluarga juga dari ayah maupun keluarga dari ayah juga semua pelaku usaha kopi. Jadi memang dasarnya bergerak di bidang kopi, Kak. Jadi semenjak kesini biasalah, mungkin sebelumnya habitnya ngopi. Mungkin kita selain ngopi nyari rasa, kita juga nyari vibes ya, Kak, ya. Sebelum usaha kopi menjamur di Nia Selatan ini sangat kurang lah, Kak, menurut saya tempat-tempat ngopi untuk anak muda.
16: King mengungkapkan salah satu keunggulan Kopder terletak pada fasilitas hiburan yang dapat dinikmati pengunjung secara gratis. Pengunjung dapat bermain PlayStation secara bergantian, menikmati permainan catur dan kartu, serta menonton bersama pertandingan olahraga pada momen tertentu. Keunikan lainnya adalah keterlibatan pemilik dan pengelola dalam membangun kedekatan dengan pelanggan melalui interaksi langsung serta kegiatan bersama di luar, sehingga Kopder berkembang menjadi ruang komunitas yang mempertemukan anak muda untuk berkumpul dan berkarya. Jam operasi Kopder sendiri dimulai pukul 18 sampai 24 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Dengan kunjungan serta masukan dari para pelanggan, King berharap usaha tersebut terus berkembang dan menjadi tongkrongan favorit anak muda Nia Selatan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hadir menemani suasana siang Anda. Silakan di 0631 225 06, Widya tunggu yang ingin bergabung dan ingin ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Nak Widya.
1: Oke, Nenek Maulana ya?
2: Iya.
1: Iya, Nenek Maulana ya. Silakan.
2: Yang pertama ya?
1: Perdana ini.
2: Perdana, makasih.
1: Makasih
2: Nenek
1: kembali.
2: Nenek lagu.
1: Apa itu lagunya?
2: Lagu dari Mang S.
1: Yang mana?
2: Kana.
1: Hah?
2: Kana.
1: Kana. Iya. Itu ya? Gitu deh?
2: Iya.
1: Oh iya. Oke, silakan.
2: Buat Nek Widya udah makan?
1: Alhamdulillah belum.
2: Udah sama nih.
1: Aduh, inilah rencana nanti nih, baru mau makan nih.
2: Buat Nek Widya sama tugas sampai tuntas, jangan terlambat makannya, nanti sakit. Ini cuaca enggak menentu.
1: Iya.
2: Kadang panas, kadang mendung. Kalau hujan deraskan. Okay lah.
1: Tunggu dulu. Tadi lagunya penyanyi siapa? Kana ini?
2: Mansur S.
1: Kok enggak ada ya?
2: Ada. Memang dia kayaknya itu diputar.
1: Memang dari Mansur itu Kana?
2: Iya, Kana.
1: Kok enggak ada? Yaudah, nanti video carilah.
2: Okay lah.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Siang Bro Dangdut, apa kabar?
0: Iya, kabar baik ini. Ariel Noah. Silakan Ariel.
1: Mendung banget di sini loh.
0: Kenapa?
1: Mendung banget.
0: Mendung sama. Di sini bukan mendung lagi, udah asap. Udah sampai asap di sini. Jadi pun gimana? Sampai enggak asapnya? Hah?
1: Iya, terasa lah.
0: Bukan terasa, maksudnya sampai enggak ke sana asapnya?
1: Sampai lah.
0: Sampai ya?
1: Ya, apa nih, dari malam minggu, panas banget.
0: Oh iya, panas ya.
1: Gimana kalo, kemarin?
0: Kalau ini asapnya cukup tebal juga.
1: Dari mana itu?
0: Ya, dari yang kebakaran kemarin lah. Daerah Kalimantan.
1: Tapi kemarin aku dengar di RRI dari apa, yang pagi, katanya yang bakar daerah Sulawesi, orang gila
0: kan,
1: mana
0: mungkin orang gila. Ada itulah yang gila itu. Iyalah, oke, silakan.
1: Waktu kecil atau waktu aku masih kecil itu.
0: Kenapa
1: kecil enggak? Apanya waktu ku kecil enggak?
0: Waktu kecil apanya itu?
1: Dulu lagunya
0: waktu ku kecil, kayak mana lagunya itu?
1: Waktu
0: ku
1: kecil yang gitu.
0: Oh, waktu ku kecil aku enggak tahu yang mengira-ngira. Itu bukan lagu itu.
1: Apanya?
0: Itu asal jadi tuh.
1: Oh, asal jadi.
0: Iya, itu kan lagu spontan aja itu mak-mak itu. Bukan oh. Bukan jadi album. Lagu-lagu keyboardnya itu.
1: Enggak diputar di perusahaan itu.
0: Enggak. Yang lain aja. Yang lain aja.
1: Yang lain aja. Dahlah aku rindu padamu lah.
0: Aku? Halo?
1: Aku rindu padamu, Evita Mala.
0: Evita Mala, aku rindu padamu. Oke.
1: Salam-salamnya buat The Princess Pundri lah. Buat dirimu selamat tugas sampai tuntas. Banyak rezeki, sehat terlalu. Rajin ibadah, makasih.
0: Oke, kembali kasih.

0: Oke, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut, ada anak kita jeng Mudia, orang ketiga ya?
0: Iya, orang ketiga nyariku ya.
1: Hari ini orang ketiga?
0: Iya.
1: Iyalah, aku sangka orang kedua lah. Udah semalam orang kedua.
0: Itu mangkonya, kan dalam kejian baris orang ketiga, kan pas mana?
1: Baru telah dua penyiar ya, orang ketiga ya. Sama si Aji je satu, sama... sama kakak satu ya. Iyalah. Saya tanya jenguk dia di sana.
0: Sehat dong.
1: Tidak sehat lah semua. Iya, kabut kuah.
0: Pakai masker ya?
1: Alah, lima masker dipakai.
0: Dipakai, bah, tabahnya beko tidak bisa bahangok. Lupa pula bahangok.
1: Iya, lupa pun kata si... baru tambah pula beko kan. Lupa main nafas.
0: Itulah, makanya banyak-banyak kali tempel.
1: Iya, tapi sama
0: kalau dua masih mending lah, ya kan, lapisnya. Iya. Kok sampai lima aja?
1: Iya, usaha nak masak jadi
0: jenguk. Hangok-hangok.
1: Sudah dikeluarkan. Iko hangok katung lah.
0: Hangok-hangok katung, beko.
1: Untung gak bisa diputar lagunya tuh kan, anggap ngacu.
0: Ala lewat tadi.
1: Lagunya ya. Gak apa aja lah. Panu adu itu. Apa katanya bunga pengantin?
0: Bunga pengantin dari?
1: Dari Rarali, dia pun ada dari Rita Cigar ataupun ada juga.
0: Bunga pengantin ya?
1: Iya.
0: Oke lah, bunga prararida ya, bunga pengantin.
1: Kalau tak ada apa aja lah, oh, cincin...
0: cincin putih?
1: Kepalsuan.
0: Kepalsuan. Kepalsuan.
1: Dari Roma Irama.
0: Kepalsuan apanya, kepalsuan?
1: Kepalsuan.
0: Kepalsuan.
1: Dari Roma.
0: Jadi enggak jadi bunga pengantin ini?
1: Enggak jadilah, tak lama. Dia kok mengundang tidur.
0: Oh, jadi kepalsuan
1: itulah
0: aja?
1: Iya, dari Roma itulah.
0: Oke, aku cari dulu, silakan ini.
1: Aku nyapa ya dari

0: Sabang kita mau kaki dengan puluh kaki sampai puluh bapa buah yang mau ikut.
1: Kok gak ada nih kepalsuan ini?
0: Tabir kepalsuan dari Romai Rama.
1: Tabir kepalsuan.
0: Astaga.
1: Tapi, tapi dari siapa yang ada nih ha?
0: Siapa?
1: Revina Alvira.
0: Ada lah, meh nak mencoto.
1: Nak mencoto, meh.
0: Iyo, maunya mencoto.
1: Jangan tobok-tobok mana.
0: Ada.
1: Tunggu, cari silakan lah lanjut.
0: Ya lah, besi-besi. Nanti malam siapa?
1: Ada Bang Heri.
0: Iya, salam kompel nanti malam ya. Iyalah, salam lah buatnya lampu kijuk-kijuk yang ada di sini ya. Belum lagi main orang ini sebentar lagi.
1: Iya.
0: Menyimbang ku tidak dulu.
1: Oh, iya.
0: Ada lagunya?
1: Tunggu sabarlah kawan. Aduh.
0: Ada.
1: Ada.
0: Di Roma lah, meh agak mencoto.
1: Yom lah.
0: Iya, oh lo
1: mantap.
0: Iyalah, bahasa Nusa Donya lah buatnya. Jenggu dia sekali selamat tukar sampai tuntas. Tunggu lagunya. Dandut ada kita.
1: Okay, terima kasih. Baik, kalau gitu langsung aja ya kami hadirkan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, baik pendengar, silakan di 0231225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Bang Eko, silakan Bang Eko.
1: Oke, request lagu ya.
0: Lagu apa itu Bang Eko?
1: Kabarnya saya bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Bang Eko gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik sayang?
1: Ya, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Oke. Kalau gitu, oke Bang.
1: Ya.
0: Mau lagu apa, Abang?
1: Mau lagu Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman. Dari siapa itu?
1: Iya, dari Sinaga Sister.
0: Oh, iya, lagu langganan ya.
1: Iya, lagu langganan.
0: Oke.
1: Oke. Nah, salam-salam ya. Buat Tepung Roma. Buatnya Mama Haryati. Terutama kenapa enggak dapat di Tapanuli Utara radio kita?
0: Enggak dapat ya untuk sekarang.
1: Iya, enggak dapat.
0: Sabarlah dulu, sabar ya.
1: Iya.
0: Mungkin lagi perbaikan karena kemarin
1: oke,
0: juga di Sidempuan juga.
1: Juga buat Bintang Pratama ya. Salam juga buat Borutama yang ada di Samosir. Salam buat semua pendengar ya.
0: Iya.
1: Banyak Kak Widya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih.
1: Siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan kembali di 0312506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Putri Rampa.
0: Putri Rampa, oke. Putri Rampa, ya. Lagi di mana?
2: Lagi maju mundur, maju mundur.
0: Iya, cantik.
2: Cantik. Mundur dia terus.
0: Asik, oke.
2: Masih ada di rumah?
0: Apanya?
2: Kan lagi maju mundur, maju mundur. Masih ada di rumah?
0: Masih ada di rumah dulu. Kok kurang konek ya?
2: Enggak konek ya?
0: Enggak konek, apa itu?
2: Kainnya madu setrika.
0: Oh, lagi begitu.
2: Iya, maju mundur.
0: Rajin kali, sekalian bah.
2: Ya makanya, masih ada di sana enggak?
0: Masih loh, banyak kali pun.
2: Alamat.
0: Alamat, nanti inbox.
2: Korletkan lah ya.
0: Oke.
2: Angin dari Lesti.
0: Dari Lesti ya?
2: Iya.
0: Oke, angin.
2: Lagu Perbada Kita itu ya kan?
0: Wiss. Kemarin
2: masih ingat dong. Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Yeah.
2: Tanpa kecuali buat Lydia. Ada lagunya kan?
0: Ada lah.
2: Selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Tetap pulangnya. Jangan lupa ya.
0: Iya, apa?
2: Terlok kanan sih rumahnya.
0: Iya.
2: Berkejemput ya.
0: Oke.
2: Kan ada orang duduk kan?
0: Di rumah?
2: Iya.
0: Gak ada sih, nantilah.
2: Gak ada. Kuncinya di mana kuncinya?
0: Kuncinya kok bawa, cuman itu.
2: Oh iya?
0: Nantilah.
2: Ya udahlah. Berarti Gatot.
0: Nantilah, pulang dulu.
2: Gatot.
0: Gatotnya?
2: Iya.
0: Kelakan gak enak kali.
2: Jadi di Sherlock kampun lokasinya nanti enggak tahu awa orangnya di mana. Panci orangnya lo katanya pula.
0: Kena serang maling nanti ya kan.
2: Iya, tarik maling nanti orang.
0: Di situ banyak pula pistol ya kan.
2: Nah, itulah takutnya. Takut dedek bah.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih lagu yang ditunggu. Selamat siang dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang kembali. Penelpon selanjutnya, silakan di 0631225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Ada kita, gak ada punya, wih, intromen aja.
0: Hah?
3: Gak ada lagunya, instrumen
0: lagu
3: aja.
0: Lagu Tabir Kepalsuan tadi?
3: Iya, dari lagu Kana tadi.
0: Kok, Kana. Di sini kok ada?
3: Ini gak ada, gak tau. Kok yang bisa? Sini kok tadi ada.
0: Kok bisa? Tapi di sini ada loh. Mungkin stereo ya di sana ya. Yang lagu Kana tadi?
3: Dari Kana, laguku gak ada, lagu sini kok ada.
0: Kenapa gitu?
3: Tahu.
0: Tapi di sini ada.
3: Mau aja tahu aja.
0: Oh iyalah, oke oke. Terima kasih banyak ya.
3: Iyalah.
0: Oke deh. Iya, penelpon selanjutnya silakan di 0312 5006.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Kan lagu terakhir kita ya di Prodang Dudang Dud adalah kita Dibuang Sayang dari Uci Sucita. Pendengar selalu waspada untuk Anda ya, karena kabut asap udah sampai ke kota Sibolga ini. Jadi kalau ke rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Oke, di Farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama, masih video hadir untuk Anda pendengar.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda dan Widya hadirkan menemani suasana sore Anda dengan topik sore ini di investasi, inflasi dan investasi ya hadir, yaitu investasi emas sebagai pelindung nilai uang. Nah, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada saat ini, semoga kita masih dalam keadaan sehat, semangat ya dalam menjalankan aktivitas serta bijak dalam mengatur keuangan keluarga. Nah pendengar, pernahkah Anda menyimpan uang selama bertahun-tahun tetapi ketika digunakan kembali ternyata uang itu tidak lagi mampu membeli barang sebanyak dulu? Kondisi ini berkaitan dengan inflasi ya, jadi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat mengurangi daya beli uang. Nah, ketika harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya itu mengalami kenaikan, masyarakat tentu perlu memikirkan cara mengelola keuangan itu agar nilai uang yang dimiliki tidak mudah tergerus oleh perubahan ekonomi. Nah, jadi salah satu pilihan yang cukup dikenal masyarakat itu adalah investasi emas sejak dahulu. Emas telah digunakan sebagai perhiasan sekaligus aset yang dapat disimpan untuk jangka panjang. Jadi saat ini masyarakat juga memiliki berbagai pilihan yaitu untuk berinvestasi emas. Jadi mulai dari membeli emas batangan hingga menggunakan layanan tabungan emas nah melalui lembaga penyedia yang resmi. Namun apakah benar investasi emas itu dapat melindungi nilai uang kita gitu? Apakah harga emas selalu naik? Dan bagaimana cara memulai investasi emas dengan aman, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas, ya kan? Nah, terkadang pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ada di benak pikiran kita gitu, perkara. Oke, gimana nanti video bagikan untuk Anda? Kami informasikan dulu untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat asar nanti pukul 15.28 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Namun saat ini hal berikut terlebih dulu hadir untuk Anda.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru, mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau

0: bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Ya, baik pendengar, mengenal emas sebagai aset investasi ya. Pendengar, emas ini merupakan salah satu instrumen investasi yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jadi banyak orang memilih emas karena bentuknya itu mudah dipahami, dapat disimpan dalam jangka panjang dan tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kemampuan keuangan. Jadi emas juga sering dipandang sebagai aset untuk membantu menjaga nilai kekayaan ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. Nah, jadi ketika daya beli uang menurun akibat inflasi, sebagai masyarakat memilih menyimpan sebagian kekayaan dalam bentuk emas dengan harapan nilainya dapat bertahan dalam jangka panjang. Nah, kemudian sebagai gambaran sederhana, seseorang yang menyimpan uang tunai selama bertahun-tahun gitu kan, mungkin akan menghadapi perubahan daya beli karena harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, emas memiliki harga yang berubah mengikuti kondisi pasar, permintaan, nilai tukar, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Jadi meski demikian, pendengar perlu memahami bahwa harga emas tidak selalu naik. Dalam periode tertentu, harga emas dapat mengalami penurunan sehingga orang yang membeli emas pada harga tinggi belum tentu memperoleh keuntungan ketika menjualnya kembali dalam waktu singkat. Karena itu, emas sebaiknya tidak dipandang sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai salah satu pilihan untuk pengelolaan aset untuk tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang. Oke, selanjutnya dari informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, Buletin Berita Daerah hadir untuk Anda bersama Widya menemani Anda sore ini, berenggara.

0: tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari Koasan Abdi Irma Suryani 11 inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya, memancing bersama teman, seorang warga Kelurahan Tuka tenggelam terbawa arus di muara pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Memancing bersama, ya kami, inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution.

0: Kita awali dengan berita pertama, memancing bersama teman seorang warga Kelurahan Tuka tenggelam terbawa arus di muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Rizky menurunkan laporannya.
1: Asik mancing bersama teman, tiba-tiba cuaca ekstrim dengan air laut pasang, seorang warga Kelurahan Tuka, Darman Tambunan, tenggelam terbawa arus di muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Korban dinyatakan hilang pada Minggu sore sekitar pukul 17 WIB, saat sedang memancing bersama temannya di aliran muara sungai Jembatan Kalangan. Peristiwa tersebut berawal ketika Darman dan rekannya memancing dengan cara masuk ke tengah aliran muara sungai yang sedang surut, dengan posisi saling berjauhan. Saat sedang asik memancing, cuaca di sekitar sungai tiba-tiba memburuk, turun hujan deras disertai angin kencang. Rekan Darman sempat memanggil korban agar segera keluar dari muara sungai. Naas belum sempat menjangkau daratan, air pasang dari laut naik dan membawa arus deras, hingga Darman terseret dan menghilang. Syukur, salah seorang warga di sekitar Pantai Kalangan menjelaskan korban sempat diteriaki rekannya agar segera naik ke darat. Namun karena arus sungai sangat deras, korban tidak sanggup melawan hingga akhirnya terbawa arus laut.
2: Karena semalam kan orang ini kan bisa sama kawannya di sana. Satu, di sini rupanya panggil-panggilnya kawannya. Dikejar enggak, dikejar lagi karena udah turun. Hanyu dia.
3: Awalnya ini Pak, yang hilang ini Pak, mancing apa gimana?
2: Mancing mereka. Mancing.
3: Berapa orang-orang ini Pak?
2: 2 orang.
3: Terus Pak?
2: Dulu ini karena manggil-manggil dia di sana dikejar.
3: Iya.
2: Air sedang naik.
3: Iya.
2: Gak terkejar lagi, udah keburu jauh. Cari pun gak nampak lagi dia.
3: Iya. Malam kejadiannya kira-kira jam berapa?
2: Sekitar jam 4 ya. Jam 4. Sure.
1: Mendapatkan informasi tersebut, tim pencarian gabungan dari Basarnas, Polairut, dan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dibantu warga serta penyelam lokal langsung menyisir aliran sungai Jembatan Kalangan hingga ke tengah laut. Setelah berupaya melakukan pencarian selama 2 hari, tim gabungan berhasil menemukan jasad korban dalam keadaan meninggal dunia. Proses pencarian korban ini pun sempat menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas di atas Jembatan Kalangan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pelatihan dan sosialisasi bagi nelayan sangat diperlukan untuk mendongkrak penghasilan ekonomi nelayan. Berikut laporan Denny Syahaan.
4: Mengingat geliat ekonomi para nelayan dan pekerja di sektor perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tetap stagnan dan belum mampu bersaing dengan sektor-sektor industri lainnya, pemerintah kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan sosialisasi maupun pelatihan rutin terhadap nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Sosialisasi serta pelatihan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan di kedua daerah ini dinilai sangat perlu. Selain agar nelayan dan para pekerja perikanan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sosialisasi dan pelatihan itu juga menjadi upaya untuk mendongkrak geliat ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Lamganda Silaban, seorang pekerja di sektor perikanan di kota Sibolga. Lamganda mengatakan selama ini roda perekonomian nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih belum bergerak naik dan bahkan nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih mengabaikan hak mereka terkait perlindungan kerja.
5: Nah, kita sekarang meminta melakukan sosialisasi dan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi sehingga nelayan kita ini mengerti apa hak-hak mereka.
4: Selanjutnya, Lamganda meyakini dengan sosialisasi serta pelatihan rutin yang diberikan kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan di daerah ini, geliat perekonomian pada sektor ini akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Dini Syahaan melaporkan.
0: Pantai Anggar Kota Sibolga menjadi lokasi pilihan warga untuk melakukan terapi pasir pantai. Joy melaporkan.
6: Pantai Anggar Kota Sibolga menjadi pilihan warga untuk melakukan terapi pasir laut, terutama pada pagi hari. Aktivitas ini banyak diminati masyarakat lanjut usia yang menimbun bagian tubuh menggunakan pasir pantai untuk mengurangi rasa pegal dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Tidak hanya lansia, sejumlah warga dari kalangan muda juga terlihat ikut menikmati aktivitas tersebut. Nurmaya, seorang pengunjung yang ditemui RRI di lokasi itu, mengaku merasakan manfaat terapi pasir laut yang dilakukan melakukannya. Selain menimbun tubuh dengan pasir di bibir pantai, dirinya juga melakukan aktivitas di air laut dengan menggerakkan anggota tubuh. Kegiatan itu dilakukannya sambil menikmati suasana pantai pada pagi hari.
7: Sabtu atau Minggu pagi setengah 8 apa jam sampai jam 10 lah kita selalu tanam dengan suami. Enak, saat kita tanam ini seperti apa? Seperti bergerak enak gitu, terasa enak ketika lepas dari pasir, ringan rasanya.
6: Bagi sebagian warga, terapi pasir laut menjadi kegiatan rutin untuk mengisi waktu sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Suasana pantai yang terbuka juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin beraktivitas di kawasan tersebut. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pengrajin dan pedagang kerajinan kulit kerang di kawasan wisata di Tapanuli Tengah mengeluhkan penurunan penjualan. Laporan sampaikan Deni Siaan.
8: Pengrajin kulit kerang di Tapanuli Tengah mengaku hasil penjualan kerajinan kulit kerang di sejumlah kawasan wisata pantai di Tapanuli Tengah tergolong stagnan. Hal itu membuat pengrajin souvenir kulit kerang harus melakukan usaha sampingan lainnya untuk dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga. Hal itu setidaknya dikatakan Abdullah, seorang pengrajin dan penjual kerajinan tangan dari kulit kerang di kawasan wisata Pantai Pandan. Abdullah yang mengaku telah menggeluti pekerjaan sebagai pengrajin kulit kerang lebih kurang 10 tahun. Hasil penjual dan pengrajin kulit kerang di Tapanuli Tengah tergantung pada ramainya wisatawan dan umumnya penghasilan itu akan meningkat pada hari-hari libur.
9: Ya mungkin sebagian juga, sebagian karena tidak mampu awak mengerjakan sendiri, sama orang lain pun bisa disuruh kerjakan. Sebagian diambil daerah tapting.
8: Selanjutnya dia menyebut sejumlah jenis kerajinan dari kulit kerang dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seperti jenis gantungan kunci dijual dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Sedangkan untuk pajangan maupun hiasan dinding, selain sesuai dengan jenis dan bahan dasarnya, dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba membuka pelatihan pembuatan souvenir kain untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pencari kerja. Laporan disampaikan James Franciscus.
6: Wilayah pesisir Kota Sibolga dan
10: Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga ahli melalui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan souvenir kain yang resmi dibuka di Balai Latihan Kerja Lanbong Sibarani, Nasampulu, Lagoboti kemarin. Staf ahli Bupati Toba, Darwin Sianipar menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba ini menyasar angkatan kerja, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keterampilan produktif dan peluang mengembangkan usaha mandiri.
11: Pelatihan souvenir kain berbahan ulos ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Toba. Ulos bukan hanya merupakan warisan budaya yang memiliki nilai adat dan filosofi yang luhur, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk souvenir yang kreatif, inovatif, dan bernilai jual. Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah daya saing. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh tidak hanya menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga dapat membuka peluang usaha mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan lapangan kerja baru di tengah masyarakat.
10: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Toba terus berupaya memperkuat kompetensi tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan kerja ini diharap memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya usaha produktif di tengah masyarakat. James Melperkam.
0: Wilayah pesisir Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Joy Siotang melaporkan.
6: Wilayah pesisir Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Namun potensi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggaraan kegiatan wisata. Hal itu disampaikan Yasid, seorang pelaku usaha pariwisata, saat berbincang bersama RRI terkait potensi wisata di kedua daerah ini. Yasid mengatakan banyak kawasan pantai di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang berpotensi menjadi tujuan wisata unggulan apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal. Menurutnya, pengembangan kawasan pantai perlu didukung fasilitas yang memadai, akses infrastruktur yang baik, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event untuk menarik kunjungan wisatawan.
12: Ya, kita manfaatkan untuk mengekspos ataupun memperkenalkan tempat-tempat wisata. Ya, dengan itu para wisatawan tertarik berwisata.
6: Selanjutnya, Yasid berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi wisata pantai tersebut. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan fasilitas yang memadai, kata Yasid, pantai-pantai di Sibolga dan Tapanuli Tengah dinilai mampu bersaing dengan destinasi wisata pantai di daerah lain yang telah terkenal. Joy Sihotang melaporkan.
0: Informasi jadwal kunjungan tahanan yang viral di media sosial menjadi perhatian publik. Polres Humbang Hasundutan memberikan penjelasan terkait mekanisme kunjungan di rumah tahanan. Berikut laporan James Franciscus.
13: Polres Humbang Hasundutan memberikan penjelasan mengenai mekanisme kunjungan terhadap tahanan di rumah tahanan Polres Humbahas. Penjelasan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara kunjungan yang harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Kasareskrim Polres Humbahas, AKP Hitler Hutagalung, kemarin mengatakan bahwa pelaksanaan kunjungan tahanan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan guna mendukung keamanan dan ketertiban.
14: Menyikapi sejumlah pertanyaan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait mekanisme kunjungan terhadap tahanan di rumah tahanan Polres Humbahas, kami perlu memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Perlu kami tegaskan bahwa Polres Humbahas senantiasa menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak setiap tahanan seperti keamanan dan kesehatannya. Terkait mekanisme kunjungan atau besuk tahanan, Polres Humbahas telah menetapkan jadwal kunjungan yakni setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 10.00

0: pribadi ke kantor terpantau tadi di sepanjang jalan yang ada di Kota Sibolga. Jadi kita nanti akan evaluasi untuk mengingatkan kembali bahwa setiap hari Selasa itu wajib menggunakan kendaraan umum.
1: Hasan Siregar, salah satu abang becak, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka dengan adanya program ini.
2: Karena abang becak ini kan selama ini kan kita dapat suara sedikit, karena banyak becak. Tapi kalau udah begitu program Pak Wali, berarti sangat membantu saya, Pak. Sangat membantu saya.
3: Sangat membantu ya, Pak, ya?
2: Iya. Jadi mudah-mudahan saya begini seterusnya nanti, Pak. Bisa saya menutupi untuk keluarga saya di rumah.
4: Jadi Bapak dengan program ini, Bapak sangat sangat senang ya?
2: Sangat senang sekali, Pak. Benar, saya senang sekali kalau udah ada gitu program.
1: Meskipun program ini sudah diberlakukan, namun di sela sidak dan tinjauannya, Wali Kota masih menemukan sejumlah ASN dan P3K yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja. Wali Kota pun langsung memberikan teguran terhadap ASN yang melanggar agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Rizky Ramadan melaporkan.

Mendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini, wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari

0: bangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda. Semoga sore masih hadir untuk Anda ya saat ini. Semangat untuk kita dan tentunya selamat menikmati suasana sore.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, baik pendengar, hadir dari Peter Pan jauh mimpiku menemani Anda. Cuaca sore ini mendung ya pendengar ya, dan tetap selalu waspada pendengar untuk Anda yang sedang berada di luar. Tetap menggunakan masker ya, karena kabutnya itu masih tebal banget.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, Jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Mu, jamu, jamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit, tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi

organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi

0: Penyakit Alzheimer atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Akhir-akhir ini, kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kita jalan informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.
1: Sari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
2: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
4: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
1: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
5: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
1: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.
20: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
0: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar anep harian kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hairani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
0: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
0: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Terus si Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
0: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Kesau.
4: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Ya, pendengar, terima kasih bersama RRI Programa 1 Sibolga, dan selanjutnya pendengar Anda akan mengikuti Ruang Rindu Nasional untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, dan tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya direkam semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya.
1: Mas.
0: Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, udah kayaknya udah gak sabar banget
0: ya
1: ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok
1: nih.
0: Ya.
1: Ngomong-ngomong,
0: karena apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
1: Iya,
2: iya,
1: benar.
2: Pasangan Mas Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Iya, kan. Alemong ya.
0: Alemong apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa nyatu,
1: gitu ya,
2: ya
1: Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapa pun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. dan menghilang tahun 95, nggak pernah muncul blast sama sekali, kan? Tiada kabar, tiada berita, ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya, nggak boleh kali ya.
4: Loh, jadi sekian lama itu nggak
3: ketemu lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau kan.
4: Betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia, bener, kan. Berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, yeah, kayak sama sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
4: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan?
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medam karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul kan? Banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Ozi nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya, di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
4: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio. Kan?
4: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh, masya
1: Allah. Betul, betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di sini.
4: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
3: Setuju, setuju. Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Tadi.
2: Nah, udah ada niat
3: lagu Jawa benar-benar.
2: Ya kan? Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Kamu aja iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu ya, kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
1: Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: siap. Amin.
5: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
2: Dengan senang hati. Pak.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke, okay.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya Pak.
4: Itu aja
5: penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
6: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Baik, siap. Langsung.
6: Aku pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, okay, okay. Silakan. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis. Ya,
6: izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Iya.
6: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
2: Masa bodoh. Lagu sendiri.
1: Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa.
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan, ini kan duet.
4: Iya. Yeah. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Diundang, harus okay. Ada undangan dong.
2: Mohon okay, doa. Okay.
4: Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Grupnya Bidan Lui.
1: Okay.
6: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi.
4: Dini okay.
6: Persorong okay. Dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, okay, bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dengan Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
7: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan Orang Usia Atas.
2: Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan ikon banget ya.
1: Iya, ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi, gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati. Lis
7: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses.
4: Siap.
7: Saya harap yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja amin. Buat musisi Indonesia semuanya tetap siap. Sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia, Luhur Ida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Selamat untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
4: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
4: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
4: Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
9: buat Tante
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Oke.
4: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
1: boleh,
9: salam.
4: Silakan ya. Tiga orang ya, Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima siap, kasih, ya.
1: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu
10: malam,
4: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Minawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Baju
10: hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun, itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya gitu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
4: pop? Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya, Mbak.
4: Ditunggu ya.
1: Oke, silakan, Mbak.
4: Silakan, tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati, dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
10: Makasih,
1: Bang Firman.
4: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul
2: kan?
1: Bang Oji, setuju sekali.
2: Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, gitu, ya kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupdatekan diri ya kan,
1: supaya
2: enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
1: Iya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
4: Salto. Gimana
1: alto
4: silakan dijawab.
1: Jadinya
4: nah, gimana
1: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun
1: ya,
2: loh.
4: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
2: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Wow. Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah
4: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Benar. Aku dulu sempat takut loh, Bang. Lihat semanis jembatan Natal, oh, iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan
4: ya,
1: karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut, ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Oji dan Mbak Lis.
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
4: Dari
2: cuma
4: kecil ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
2: Ya beda daerah
1: beda
2: aja.
1: Daerah aja. Tapi tahunnya sama ya.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
2: Nah, terus dikitu lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya, benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun
4: 90-an
1: itu. Iya, 93. Iya, itu kita, aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP record.
4: Oh iya.
1: Pernah ya Mas Oji ya.
4: Genrenya apa?
1: Lagu pop
4: ya.
1: Iya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur
4: ya,
1: lah.
4: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya remaja.
3: Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah

0: Amin, amin.
1: Pertanyaan buat Mbak Liz, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya,
2: ya Mbak Liz ya. Ya.
0: Makanannya enak loh mas, kan mantap. Sering dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Oh iya, gak pagi-pagi. Banget.
3: Makanya saya tuh dari, kalau mau selalu mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang gak makan.
0: Karena pasti tahu, pasti iya dibawa makanan. Iya loh Mbak Liz, ini luar biasa loh.
2: Ya kalau, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
2: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
1: Weh,
3: tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
2: Oh ya?
3: Dia tiap hari repot karena karena mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Oh, betul tuh.
3: Jadi
1: semangat.
3: Ini loh, gelarin dia Bu Ketum saya bilang.
1: Bu Ketum.
0: Ketum.
1: Oke.
0: Jadi aku panggilnya Bu Ketum
1: aja. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Okay. Sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak, Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi
1: dan
0: Mbak
1: Lis
0: Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati. Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan, silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI,
1: ya, gitu.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Eh kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Manado. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik ya. Oke, selamat, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya. Siap.
5: Untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
5: Ya,
0: tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima
0: alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan.
0: Ya. Jangan mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum jauh.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji. Yeah. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: enggak
6: berubah.
1: Aduh,
6: semua tuh ya.
0: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya, benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap, ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Mbak
6: Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh.
7: Halo,
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Tadi bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ih, Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Budi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, kangen loh.
0: Tidur ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung
1: ke
2: Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis tungguin di sana di
1: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
0: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Ibu ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapet banget.
1: Dapet ya. Banget ya Mbak Haryanti ya.
2: Dapet berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul, gini, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ya. Ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
0: Apanya ya bisa.
2: Ya.
1: Main film bisa.
0: Nge-host juga bisa.
1: Nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya Bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, okay, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
0: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay.
0: Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
0: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Tom Kangen. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
0: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
1: Betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
2: Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Aduh. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teteh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya kok
2: ya wis apa yang ditanyakan
4: iya itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi untuk Bang Oji tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz
2: oke
1: dengan bosas
2: bosas ya
4: sukses. Siap. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing, lancar dan makin sukses, dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudis Mantri. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama, yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke, beda-beda.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
5: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya. Ya,
5: dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari. Yeah. Yeah.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penakut syuting banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan gitu.
2: Oke.
1: Ya kan? Gak kebayang.
3: Gak deh, aku gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga.
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusias para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu ya,
2: kayaknya
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita lah.
1: Prediksi
5: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi lebih suka
5: seneng ya,
2: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi tuh cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
5: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
5: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan ya.
2: Satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total ya, satu bulan.
3: Menyesuaikan, gitu, menyesuaikan. Ya, lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya aja, gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya, ya, gitu,
1: betul,
5: loh.
1: Betul, okay, setuju,
5: gitu.
1: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil.
1: Ya, bener-bener.
5: Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya, iya, iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
5: tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke, okay, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan, nanti kalau digontrolnya nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
5: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya, Masya
1: Allah. Salut loh aku Mas Oji. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah sama sekali.
5: Podol lah sama Mbak Ita, podol sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja,
1: Mbak Lis, gini aja.
3: Ya dong.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi enggak ikut. Enggak ikut kan termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis enggak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin enggak cocok kali ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
5: Bintang
2: ya. Iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar
5: gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok sama
2: kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
1: Enggak.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Dia
5: karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Iya, betul.
2: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Jadi centil-centil.
2: Nah,
1: ya,
2: siap. Aduh. Berarti
3: saya jadi terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Eh, hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong. Iya, justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, silakan, Yohana mau. Iya. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat? Oh,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Biasa
3: ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih.
6: Oh, ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, okay.
2: Kelar.
3: Mantap, ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya.
1: Itu dia.
3: Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Karena ada film
1: yang kerok. Ini nih. Yang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya.
3: Mantap.
0: Oke.
1: Langsung ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: Sek.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
4: Salah yo,
1: salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, siap. Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
3: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya
1: satu lagi
3: lali aku tunggu ya apa ya
1: ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya
1: ayo Bang Ji ayo kerahkan daya ingatmu
3: apa ya kayaknya cuma satu ya
0: berapa tiga Bang mau saya nyukain coba
4: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang
3: kelupis
0: padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
4: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya-nanya.
0: Ya, sudah lah ya.
4: Sudah lah ya.
0: Jadi judulnya? Misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Bener. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang
0: dua-duanya.
1: Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji, main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh
0: nggak bisa ya, nggak bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
4: Nggak bisa jawab mas, saya Bang Oji loh. Kita mesti diseneni karena Mas Toto mulai hegi asli.
1: Wah hebat, ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng?
0: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya,
3: Yadin dan Arianto itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
2: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya, Bu.
2: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
3: Siap, siap. Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
2: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
2: Bapak siapa kang?
1: Mbak Lis Menawati.
2: Apa kabar juga?
4: Baik Ibu, terima kasih.
2: Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul ya, ingatkan
2: lagi Ramadan.
1: Okay.
0: Tunggu ya,
2: itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa,
3: terima kasih ya Bu pertanyaannya.
2: Baiklah. Mas Oji salam dong boleh.
1: Silakan Bu.
2: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap.
2: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Wah. Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
3: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: ya,
5: dengan
1: Mbak Lismenawati.
0: Betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, masya Allah.
5: Mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu itu.
3: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Itu aja ya.
0: Ya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Anda,
5: ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
1: Masya Allah.
6: Untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
1: Siap Oma.
6: Langsung dinyanyikan gitu.
0: Ya.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh,
0: yeah.
6: Di sini
0: putus-putus
6: karena asap
0: kan
6: dia jadi
1: putus.
0: Oke.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga Oma sih? Juga ya.
1: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetani rajim.
6: Ya. Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
3: si manis jembatan Ancol.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, iya. Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Itu nggak ya Oma ya?
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong, tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.

0: juga religi.
1: Aha.
0: Bahkan
2: Solo Bang Uji.
0: Solo, oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
0: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Oh.
0: Iya.
2: Kolaborasi
0: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
0: Enggak, sudah.
2: Udah. Oh, sudah
0: berapa
2: ya?
0: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
0: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya, Bang Uji.
1: Jadi Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
3: Si Manis
2: di samping Mbak Lis.
0: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
0: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
0: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
0: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
0: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak mana itu?
0: Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut ya dia saat
3: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
2: Nah itu kan.
0: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh,
1: oke. Okay.
3: Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya?
0: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
0: diri kita gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Biar dianya nggak datang. Jadi pemain film
3: malah. Gak usah.
1: Biar dianya gak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke.
1: Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
2: Oke.
1: Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yunisyara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Bener.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
3: Iya.
2: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didatangi?
3: Masih ngerias Yunisyara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis, Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
2: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas Ahmad ya. Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismena Wati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo.
3: Antusias animo pendengar
1: ya,
3: gini ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Oh, siap.
3: Ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya, gitu. Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap lagi. Dengan senang
2: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
2: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke. Okay. Ya,
3: soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya,
3: ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, dari yang Maha Kuasa.
3: Betul. Amin.
0: Siap kalau begitu.
1: Banget.
0: Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang
1: untuk
0: mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
3: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di smart platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Ya,
1: benar-benar.
3: Tolong, ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wazi ya.
3: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga. Tadi baru saja Anda mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional Berjaringan ya, dan malam ini kembali lagi bersama RRI Program 1 Sibolga menemani Anda hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti tetap bersama kami di Program 1 Sibolga.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan nggak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Mama, coba lihat. Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti.

terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, abis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik. Gurih seperti biji nangka.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Iya, baik pendengar, selanjutnya hadir untuk Anda Mutiara Pagi Islami dengan judul Wanita Yang Dirindukan Syurga oleh Dasat Latif ya. Nah, sebelumnya dari senada La Haula hadir menemani suasana pagi Anda saat ini. Selamat pagi, kami ucapkan salam sehat dan semangat untuk kita pagi ini pendengar.

0: Inilah yang kita akan bahas hari ini, wanita dirindukan surga. Mau dirindukan surga, Ibu? Apalagi ibu-ibu ini yang depan saya yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mau? Empat aja syaratnya, Bu. Catat. Satu. Kata Nabi, aqimis shalah. Dirikan sholat. Bingung saya, kenapa ini dihususkan perempuan? Dirikan sholat. Kalau mau dirindukan surga. Oh, usut punya usut. Ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. Kapan, Ustaz? Satu, selesai haid. Tuh, kalau iman tidak baik, bisa haidnya 4 hari, dia tambah bonus 2 hari. Ya kan? Iya. Hei, dia bilang suaminya, biasanya haid cuma 4 hari. Ini sudah hari ke-6 kau belum sholat. Belum bersih. Iya toh? Dia bilang suaminya, bohong, masih ada sedikit-sedikit. Dia lagi suaminya, serius lu? Apa serius? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Nipu diri sendiri. Malah dia nanya sama saya, Ustaz, katanya kalau selesai haid, subuh baru mulai sholat. Subuh, kesiangan. Dia bilang, ya sudah, besok lagi saya sholat. Tidak boleh. Duhur bersih, duhur sholat. Isya bersih, ibu nih sudah maghrib. Begitu mandi, rasa-rasanya saya sudah bersih. Jam 10 malam bersih, wajib mandi junub. Selesai sholat. Tidak boleh nunggu isya, subuh. Ini yang banyak ini, isya. Padahal sudah bersih malamnya, dia cek, sudah bersih nih. Jam 10, sudah bersih. Mandi, sholat, meskipun sudah jam 11 malam. Apalagi, nifas. Nih banyak yang salah paham nifas. Katanya nifas harus 40 hari. Siapa yang bilang? Nifas itu tidak harus 40 hari. Bisa jadi lebih 40 hari. Bisa jadi cuma 10 hari, tergantung ibu bersih atau tidak. Kapan lagi perempuan banyak enggak sholat? Kalau ada pesta, mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem, beleng-beleng. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah-marah aja. Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Hah? Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Bu. Bu. Ada kenalan saya orang kaya. Itu kalau dia tunjuk-tunjuk kapalnya tanker, suaminya bilang, "Ini, Ustaz." Ya, kalau bunyi ayam kukuruku masuk uang saya 200 juta. Disewa tiap hari 200 juta. Kalau ini Ustaz, 75 juta satu hari. Istrinya, Bu, enggak yakin orang dia istri orang kaya. Sederhana pakaiannya. Akhirnya apa? Semua orang kalau lewat, orang kagum. Tahu enggak? Orang kaya loh itu. Sederhana pakaiannya. Enggak glamor. Orang jadi teladan. Kenapa? Dia kaya tapi tidak macam-macam pakaiannya. Orang senang lihat. Ini sudah enggak kaya, enggak terkenal. Kayak sudah tabrak tiang listrik. Beleng-beleng. Banyak perempuan enggak sholat gara-gara make up. Hah? Make up. Make up. Shadow. Eyeshadow. Oh, malah ada model baru saya lihat, Ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Ayo. Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Yuk, ada lagi yang lebih beleng-beleng. Dikasih lebih lagi alisnya sini nih. Ada lebihnya sedikit naik. Gini modelnya. Saya bilang, kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang, anu seperti artis Korea. Bleh! Artis Korea baru sudah pensiun. Bleh! Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Bu, demi Allah, kami para suami tidak membutuhkan itu semua. Yang kami butuhkan kecantikan hati. Ini cantik-cantik, memang cantik, tapi bukan untuk nyenangin suami.
1: kan?
0: Tapi giliran mau tidur, udah sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu ndak menderita? Giliran mau pergi pengantin, masya Allah, cantik betul. Ibu untuk apa cantik-cantik ini? Biar ibu mondar mandir macam-macam, tetanggamu tahu ini tetangga saya. Andai koroba cak-cak-cak menjadi selebriti, mukamu tidak dikenal orang kayak artis Korea, okelah. Tapi biar diapain orang tahu juga, ah, ini tetangga saya ini. Udahlah, apalagi ibu yang rajin majelis taklim. Tiap minggu, tiap pekan hidup pengajian. Tapi tidak ada perubahan itu, rugi. Habis waktu, tidak ada guna. Mending tinggal di rumah tidur. Majelis taklim, sudah 4 tahun majelis taklim. Tiap pekan dengar pengajian. Tapi mikapnya malas dia sholat. Ah, yang disenangi Allah cantik hatinya. Kalau hati cantik meskipun muka tidak halus, orang senang. Gara-gara mikam tidak sholat. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Kalau pengantin, mau pengantin, gimana solusinya? Wudu dulu, baru tancap. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudu, batal. Sedikit aja keluar Ustaz, batal. Nggak habis Ustaz, batal. Bagaimana? Nah, apalagi yang membuat orang ibu-ibu nih banyak nggak sholat. Selesai, haid, nifas, make up. Yang keempat, apa? Jilbab. Banyak ibu-ibu malas sholat gara-gara jilbabnya susah dipakai. Jilbab sakaratil maut. Saya ibu sudah keliling-keliling ceramah. Mana-mana saya ceramah. Saya ke Filipina Selatan, jilbabnya orang Melayu sana. Segitiga saja, satu peniti, selesai. Malaysia juga begitu. Saudi malah satu lubang masuk, selesai. Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Ngeri, Bu. Ada kayak ada talinya 2 meter, diikat-ikat. Disimpan di lehernya.
1: Itu diikat lehernya.
0: Lalu dikasih kembang. Sudah tidak bisa goyang itu lehernya. Iya toh? 3 lapis. Ini penutup kepalanya 3 lapis. Ada kuningnya, abu-abu, coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Coba. Lalu ada kayak pohon di belakang. Biasa kalau ada pengantin. Gimana caranya dia pakai ini ya? Nah, sudah diikat lehernya. Pakai pula rok yang sempit. Rok sempit. Jalanlah dia. Dia bilang suaminya, buru-buru ibu. Ketika-ketika. Tunggu sebentar pak. Beleng-beleng. Coba kalau lebar, kan enak lari dikejar anjing. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu ndak sholat, hancur ibu. Pergi pengantin, make up-nya luar biasa, jilbabnya susah. Tiba waktu sholat, dia bilang suaminya, bu, ini sudah mau hampir asar. Kok belum sholat duhur? Kok pergi sholat? Sadar lho pak. Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar lho pak. Ya saya sadar, ya saya suruh sholat. Tapi sholat, apa kata? Kau ndak lihat ini jilbab saya? Ini 2 jam. Ayo, sudahlah. Bu, apa yang saya sampaikan ibu pasti iakan. Perempuan cantik, ndak terlalu cantik, tapi dia kaya, istri bangsawan, ya. Populer, tapi pakaiannya sederhana, itu yang jadi orang senang. Coba kan? Ya sudah kaya, cantik, banyak duitnya, terkenal, tinggi sekolahnya, tapi pakaiannya seadanya, masya Allah orang semua jadikan teladan. Nak, coba lihat itu nak, itu ibu kaya loh, terkenal, banyak duitnya, tinggi sekolahnya, tapi lihat nak, pakaiannya sederhana. Nah, saya mau kau seperti itu nanti nak. Coba lihat, apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena akhlak. Ngapain kita cantik-cantik akhlak kita jelek? Daripada beli make up 700.000 per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstik palsu. Harga 10.000. 60.690.000. Nih, bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu. Ada sekali jalan 1 juta. Nempel. Daripada itu 1 juta, ada lebih gila. Apa itu? Saya pernah lewat di Makassar, salon, gambar jari-jari begini. Saya tanya sopirku, apa itu? Ini salon Ustaz. Salon apa? Ibu-ibu gunting-gunting kuku. Apa namanya, Bu?
2: Dia tahu semua ini.
0: Apaan? 25.000 satu jari, berarti 10 jari 250.000. Apa lebih ndak enak itu 250.000 kau tabung untuk akhiratmu di kubur? 250.000 hanya untuk potong kuku. Lipstik 20.000. Eyeshadow 70.000. Ini alis 70.000. Sudah berapa hampir duit kita? Ya? Dengar ini yang suka cukur-cukur alis. Laknat Allah, kata Nabi, bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Nggak usah baku lihat, Ibu. Boleh gambar alis, boleh. Tapi jangan pakai tato. Ini tato alisnya. Nggak haram itu, Bu. Mau gambar alis, silahkan. Pakai pensil celak. Nggak ada pensil celak, Ustaz. Cari krayonnya anak. Nah, ya. Kalau ada pengantin, Ibu-ibu silahkan make up. Tapi jangan berlebih. Jangan gara-gara make up dan jilbab Ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Na'udzubillah min zalik. Tidak ada gunanya itu. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit, Ibu. Asam urat. Gula. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadangkala ketika kita sakit, kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini, saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya penyakit ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Ustaz. Masih sini, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Mencret-mencret, Dok. Mules terus perutku, Dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku. Ya urusanmu dong, kan kau dokter. Masa saya kau tanya? Yang hebat kalau baru muncul, "Hei, Ustaz, pasti mencret." Itu yang hebat. Tapi kan tidak. Allah tanpa diberitahukan, tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya Ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, sudah itu sholat, sudah itu sholat, baru ke dokter. Ayo perbaiki sholat, Ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustaz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah, Ustaz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari cepatnya. Periksa sholatmu. Saya sholat, Ustaz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Duhur sholatnya dekat asar. Berarti Ibu perhatikan dah. Coba. Sholat maghribnya. Itu juga wudunya asar. Itu juga maghrib. Itu juga isya. Karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat, Ustaz. Betul Ibu sholat. Tapi pakaiannya. Itu juga dipakai masak. Itu juga dipakai bertetangga. Itu juga dipakai ke pasar. Itu juga dipakai tidur. Tidurnya ngiler lagi. Pas dibangun suaminya. Dipakai lagi sholat. Najis. Pantas 30 tahun sholat,

Jangan ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Iya kena budoy. Duit saya tadi 100. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Subhanallah. Selamat. Oh, di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut penyelidik taklim. Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya, pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ada perubahan, ya. Karena juga itu majelis taklim saya lihat lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya, Ustadz bubar saya majelis taklim Ustadz. Kenapa? Belum lunas seragam kita, ada lagi yang baru. Itu. Padahal yang mau beli pengat seragam ini, ya pengurusnya. Pengurusnya hanya 5 orang aja. Ya, yang kaya-kaya. Ini aja yang berdiskusi 5 orang. Jelek, mulai kabur. Ini ada nih yang baru, ganti lagi. Orang belum lunas, diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya. Tapi yang tambah ilmunya, tambah akhlaknya. Itu yang baik. Ya, perbaiki sholat. Bu ya. Bu. Satu ya. Satu ibu. Sholat. Maka ibu. Halo ibu. Ibu. Bu. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Inggris. Ibu ndak usah cemas kalau anak tahunya ndak tahu bahasa Korea. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja pengangguran. Ndak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar masih tidak sholat. Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya. Kan ibu-ibu sekarang hebat betul anaknya Ustaz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Nggak percaya? Ibu ke Inggris. Demi Allah bu, anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya ibu, sampean punya anak, panjenengan punya anak, pergi majelis taklim, pergi ke pasar, anaknya yang masih SMA nelpon ibunya, matur nuwun bu, ini sudah duhur, bu sudah sholat enggak? Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya, mak, lagi di mana mak? Masih di tempat kajian nak, masih di tempat arisan. Mak, ini sudah asar. Jangan sampai ibu sibuk ngurus arisan lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Paling di SMS. Mak, kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil anak-anak diperkenalkan sholat. Ya? Mau dirindukan surga? Syarat pertama, aqimis sholat. Dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustadz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada enggak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta. 100 hektar ada di sini, Bu? Ada? Enggak ada. Tapi Ibu mau enggak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi. Mau? Itulah sholat sunat fajar. Ayo, 2 rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata Nabi, yang 2 rakaat ini lebih berat 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha, sholat fajar. 2 rakaat. 2 rakaat saja ibu, 2. Coba. Sudah, pagi-pagi, anak sudah pergi sekolah, suami sudah pada bekerja, pekerjaan rumah sudah tuntas, jam 8, jam 9, yuk sholat duha. Sholat duha. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa, bedanya niat. Ini yang biasa ibu-ibu tanyakan, Ustaz apa niatnya? Bu, niat itu bukan bahasa mulut. Niat itu bukan bahasa lisan, niat itu di sini. Usolli itu hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Mau pakai boleh.

0: tidak mau pakai, sah. Coba lihat orang Arab, kalau ibu pergi umroh, coba lihat umumnya orang Arab. Jalan, jalan, berdiri langsung, Allahu Akbar. Iya toh? Kalau kita kan lama dulu ibu, loading. Allah. Duduk, saya tanya, kenapa enggak jadi sholat ibu? Saya lupa sholinya. Boleh tidak ucapkan, mau ucapkan silahkan. Sholli sunnatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha, dua rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuh, enggak hafal juga itu Ustaz. Ambil jalan pintas, berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru ibu bilang begini, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh ibu. Dua rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, benar. Daripada ibu nunggu bahasa Arabnya, enggak hafal, ibu enggak sholat. Itu sholat duha ibu. Hei, bu, suami pergi cari nafkah. Anak sudah pergi sekolah. Ibu sholat duha. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Boleh dua rakaat, bagus empat rakaat. Lebih utama lagi enam rakaat, lebih mulia lagi delapan rakaat. Boleh dua, boleh kalau ibu sibuk dua aja boleh. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Nggak hafal banyak ayat-ayat Ustaz, ya sudah yang ibu hafal aja. Kul-kul, ya sudah kul-kul aja. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Nggak apa-apa. Bahkan boleh begini bu, Allah waladhalin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Boleh rakaat kedua, Allahu amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh. Jelas. Selesai sholat duha, ibu duduk menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah yang maha kaya, tiadalah datang rezeki tanpa pertolongan dan bantuan. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Suami saya datang pergi menjemput rezeki, ya Allah. Jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Doa tidak harus bahasa Arab. Banyak orang selesai sholat, baca doa. Tapi dia tidak tahu apa jadinya doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Nih, rezeki saya. Belum sholat dua ini sudah keluar. Langsung dua, ada pula rotinya. Masya Allah ya. Coba ibu. Doa, dengar ibu. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa itu kalau bahasa Bugisnya, mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Silakan ibu curhat, bahasa hati, bukan bahasa Arab. Ibu bahasa Arab belum lagi salah ucap, nggak ngerti apa yang ibu baca. Malaikat bingung, apa maksudnya ini ibu ini? Apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki ternyata doanya apa? Minta anak. Bingung kan malaikat. Jadi boleh ibu, ya Allah, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah. Sudah itu SMS suami, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan abangku selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu. Saya ibu, itu istri saya. Kalau dia SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istriku ini SMS-nya. Coba SMS begitu suaminya bu. Jangan galau bang, jangan putus asa bang, rezeki Allah yang tentukan. Selama abang berusaha, rezeki itu ada. Pun kalau terbatas, percayalah saya tetap setia mendampingimu. Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMS-nya bang, jangan lupa singgah beli gas ya. Yuk, sholat duha. Saya banyak dosa Ustaz, saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustaz. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan, wala ta'asu min rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu, jangan putus asa. Besar dosamu, tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk, sambut dengan sholat sunnah taubat. Gimana sholat sunnah taubat, Ustaz? Sama sholat tahajud, sama sholat duha. Cuma beda waktu, beda niat. Kalau duha, pagi hari. Sholat taubat, boleh pagi? Boleh. Tapi waktu paling bagus yang dilaksanakan Nabi, selesai sholat maghrib, nunggu isya. Jadi ibu tidak ada kegiatan nih, sudah maghrib. Datang ke masjid, nunggu isya, tidak usah pulang. Nunggunya sholat taubat, 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6. Boleh 2? Boleh. Sholat taubatnya, niatnya sholli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca al-fatihah, baca surah pendek, ruku, itidal, sujud, dan seterusnya. Kapan taubatnya, Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, ibu taubat. Ya Allah, tadi saya hilap ya Allah. Di kantor saya hilap. Dia pegang tanganku, bosku. Dia remas-remas jari-jariku ya. Aku pun membalasnya ya Allah. Akhirnya beremas-remaslah kami ya Allah. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Rabbana la tusik kulubana ba'da is hadaitana wa hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Ampuni saya. Jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah.
1: Allah ampuni.
0: Yang penting tobatnya tobatan nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Hah? Melahirkan. Ingat waktu melahirkan? Tidak mau lagi saya, Pak. Tobat. Hancur saya, Pak. Tidak mau lagi saya. Terakhir ini saya hamil. Terakhir, Pak. Tidak mau lagi saya hamil. Terakhir, tidak mau lagi. 6 bulan kemudian. Hamil lagi. Ya? Nah. Banyak jenis-jenis sholat sunnah, tapi lain waktu kita laksanakan, lain waktu kita lanjut. Pertama, dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan, berpuasalah di bulan suci Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ, Bu, maka kita lanjutkan dengan puasa Senin kami. Ya, puasa yang paling baik, puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, puasa Senin Kamis. Bu-ibu nih, yang agak lebih berat badannya, bukan gemuk, cuma perbandingannya kurus. Bukan, orang bilang, Ustaz kurus betul, bukan kurus, kamu yang gendut. Ah, yang lebih berat badannya, yuk terapi Senin Kamis. Senin Kamis, ibu-ibu mau sehat Senin Kamis. Bagaimana? Mulai Kamis ini, jangan pernah lagi lepas puasa. Bangun, makan sahur. Ternyata jam 9 lupa kalau puasa, makan aja. Terbiasa kan setiap pagi kita sarapan. Nah, Kamis ini kita mulai karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan, ya sarapan makan. Begitu lagi selesai, wih, Kamis ternyata saya puasa. Lanjut, boleh. Yang tadi satu mangkuk rezeki, ibu lupa. Ternyata siang makan lagi, wih, Kamis. Puasa, lanjut lagi, Bu. Benar, ibu lupa, lanjut. Boleh. Yang penting betul lupa. Saya sering begitu, Ibu. Lanjut, karena saya lupa. Orang lupa tidak kena hukum. Maka kalau dia sudah di dalam mulut, langsung ingat, saya puasa, muntahkan. Cuci, sah. Biar ibu 3 kali makan dalam sehari. Yang penting betul-betul lupa. Begitu kan, Mak makan puasa. Oh iya nak, oh, sah.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang
1: yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi, pendengar dari kawasan Adirma Soria 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin. Selamat pagi, pendengar dari kawasan Adirma Soria 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini, diantaranya kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Kabut asap tebal yang melanda di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Berikut laporan Deni Syahaan.
3: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Menurunnya jarak pandang di wilayah perairan laut telah membuat sejumlah nelayan memilih menunda aktivitas melaut demi menghindari risiko kecelakaan. Pada sepekan terakhir, asap tebal menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara sejak pagi hingga sore hari. Kondisi tersebut menyulitkan nelayan dalam menentukan arah pelayaran, terutama bagi mereka yang menggunakan perahu kecil tanpa dilengkapi perangkat navigasi modern. Pahmi Tanjung, nelayan tradisional yang ditemui di kawasan perikanan Pondok Batu Saru di Tapanuli Tengah kemarin mengatakan, kondisi perairan yang diselimuti kabut asap membuat aktivitas melaut menjadi penuh resiko. Keterbatasan jarak pandang menyebabkan nelayan

0: kesulitan mengenali pulau-pulau yang biasanya dijadikan sebagai penanda arah.
1: Kalau soal kabut ini terganggu lah gitu, kalau aktivitas malam hari itu kan kabut ini turunnya jam 1 sampai pagi, celaka gitu atau bahaya banyak. Kabut ini sekitar seminggu baru 7 hari lah kejadiannya.
0: Selain mengancam keselamatan pelayaran, kabut asap tebal mulai berdampak terhadap pendapatan atau ekonomi nelayan. Sebagian nelayan terpaksa menunda waktu melaut, dan sementara nelayan lainnya memilih menangkap ikan di perairan dangkal yang relatif dekat dengan pantai guna mengurangi beban ekonomi. Deni Sihaan melaporkan.
2: Kabut asap tebal yang melanda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Lia menurunkan laporannya.
3: Kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kian mengkhawatirkan dan mulai mengganggu aktivitas harian warga. Selain menurunkan jarak pandang, kabut asap tebal ini juga memicu keluhan kesehatan pada saluran pernapasan. Sejumlah warga mengaku khawatir akan dampak jangka panjang dari buruknya kualitas udara saat ini, terutama bagi anak-anak sekolah serta para pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Gerhanawati, seorang ibu rumah tangga di Pandan, menegaskan bahwa penanganan cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar kondisi tidak semakin memburuk.
4: Adanya kabut asap di daerah kita ini merupakan kondisi yang sangat serius karena ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti anak-anak yang mau bersekolah, orang-orang yang mau pergi bekerja, itu karena mengganggu pandangan mereka dan mengganggu pernapasan mereka dalam beraktivitas. Jadi harapan saya sih segera ditangani supaya udara kita agak bersih, dalam beraktivitas pun masyarakat bisa lebih nyaman dan aman, supaya tidak ada lagi masyarakat yang sakit karena batuk-batuk dan pandangan yang agak berkurang.
3: Warga berharap pihak pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan untuk menanggulangi sumber kabut asap ini, serta menghimbau masyarakat untuk terus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Liana Sution melaporkan.
2: Pemuda Sibolga dan Tapteng diajak berperan menjaga ekosistem laut. Joyce Yotang melaporkan.
5: Pantai Anggar Kota Sibolga menjadi pilihan warga untuk melakukan terapi pasir laut, terutama pada pagi hari. Aktivitas ini banyak diminati masyarakat lanjut usia yang menimbun bagian tubuh menggunakan pasir pantai untuk mengurangi rasa pegal dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Tidak hanya lansia, sejumlah warga dari kalangan muda juga terlihat ikut menikmati aktivitas tersebut. Nurmaya, seorang pengunjung yang ditemui RRI di lokasi itu, mengaku merasakan manfaat terapi pasir laut yang dilakukannya. Selain menimbun tubuh dengan pasir di bibir pantai, dirinya juga melakukan aktivitas di air laut dengan menggerakkan anggota tubuh. Kegiatan itu dilakukannya sambil menikmati suasana pantai pada pagi hari.
6: Sabtu atau Minggu pagi setengah 8 apa jam sampai jam 10 lah kita suruh tanam dengan suara. Nah, saat kita tanam ini seperti apa?
5: Bagi sebagian warga, terapi pasir laut menjadi kegiatan rutin untuk mengisi waktu sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Suasana pantai yang terbuka juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin beraktivitas di kawasan tersebut. Joyce Hotang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk terus menggeliatkan usaha kecil. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
0: Pengrajin kulit kerang di Tapanuli Tengah mengaku hasil penjualan kerajinan kulit kerang di sejumlah kawasan wisata pantai di Tapanuli Tengah tergolong stagnan. Hal itu membuat pengrajin souvenir kulit kerang harus melakukan usaha sampingan lainnya untuk dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga. Hal itu setidaknya dikatakan Abdullah, seorang pengrajin dan penjual kerajinan tangan dari kulit kerang di kawasan wisata Pantai Pandan. Abdullah yang mengaku telah menggeluti pekerjaan sebagai pengrajin kulit kerang lebih kurang 10 tahun. Hasil penjual dan pengrajin kulit kerang di Tapanuli Tengah tergantung pada ramainya wisatawan. Dan umumnya penghasilan itu akan meningkat pada hari-hari libur.
7: Ya mungkin sebagian juga, sebagian karena tidak mampu awak mengerjakan sendiri, sama orang lain pun bisa disuruh kerjakan. Sebagian diambil daerah tertinggi.
0: Selanjutnya dia menyebut sejumlah jenis kerajinan dari kulit kerang dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seperti jenis gantungan kunci dijual dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Sedangkan untuk pajangan maupun hiasan dinding, selain sesuai dengan jenis dan bahan dasarnya, dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dini Sihaan melaporkan.
2: Upaya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Bonalumban, Kabupaten Tapanuli Tengah, berwarna kericuhan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
8: Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga ahli melalui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan souvenir kain yang resmi dibuka di Balai Latihan Kerja Lanbong Sibarani, Nasampulu, Lagoboti kemarin. Staf ahli Bupati Toba, Darwin Sanipar menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba ini menyasar angkatan kerja, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keterampilan produktif dan peluang mengembangkan usaha mandiri.
9: Pelatihan souvenir kain berbahan ulos ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Toba. Ulos bukan hanya merupakan warisan budaya yang memiliki nilai adat dan filosofi yang luhur, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk souvenir yang kreatif, inovatif, dan bernilai jual. Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah daya saing. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh tidak hanya menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga dapat membuka peluang usaha mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan lapangan kerja baru di tengah masyarakat.
8: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Toba terus berupaya memperkuat kompetensi tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan kerja ini diharap memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya usaha produktif di tengah masyarakat. James melaporkan.

0: Orang tua diajak tingkatkan perhatian terhadap perkembangan anak di era digital. Joyce Yotang melaporkan.
1: Wilayah pesisir Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Namun potensi tersebut membutuhkan perhatian memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Namun potensi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas, pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan kegiatan wisata. Hal itu disampaikan Yasid, seorang pelaku usaha pariwisata, saat berbincang bersama RRI terkait potensi wisata di kedua daerah ini. Yasid mengatakan banyak kawasan pantai di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang berpotensi menjadi tujuan wisata unggulan apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal. Menurutnya, pengembangan kawasan pantai perlu didukung fasilitas yang memadai, akses infrastruktur yang baik, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event untuk menarik kunjungan wisatawan.
2: Ya, kita manfaatkan untuk mengekspos ataupun memperkenalkan tempat-tempat wisata. Ya, dengan itu para wisatawan tertarik berwisata ke Kota Sibolga.
1: Selanjutnya, Yasid berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi wisata pantai tersebut. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan fasilitas yang memadai, kata Yasid, pantai-pantai di Sibolga dan Tapanuli Tengah dinilai mampu bersaing dengan destinasi wisata pantai di daerah lain yang telah terkenal. Joy Sihotang melaporkan.
0: Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Sibolga terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Berbagai unit kegiatan produktif seperti perkebunan sayur mayur, budidaya hidroponik, produksi tempe hingga peternakan ayam, petelur telah berhasil membuahkan hasil nyata. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Polres Sumbangan Sundutan memberikan penjelasan mengenai mekanisme kunjungan terhadap tahanan di rumah tahanan Polres Sumbahas. Penjelasan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara kunjungan yang harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Sumbahas, AKP Hitler Hutagalung, kemarin mengatakan bahwa pelaksanaan kunjungan tahanan harus mengikuti ketentuan yang

0: telah ditetapkan guna mendukung keamanan dan ketertiban.
1: Menyikapi sejumlah pertanyaan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait mekanisme kunjungan terhadap tahanan di rumah tahanan Polres Sumbawa, kami perlu memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Perlu kami tegaskan bahwa Polres Sumbawa senantiasa menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak setiap tahanan seperti keamanan dan kesehatannya. Terkait mekanisme kunjungan atau besuk tahanan, Polres Sumbawa telah menetapkan jadwal kunjungan yakni setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB, serta pada hari libur keagamaan dengan waktu yang sama. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang perawatan tahanan di lingkungan Polri.
0: Polres Sumbawa mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghormati aturan dan prosedur kunjungan tahanan yang berlaku. Selain itu diharapkan dapat memahami prosedur pelayanan yang berlaku, serta turut berperan dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang tertib, adil, dan bertanggung jawab. James melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Kabut asap tebal yang melanda kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: tanpa batas.
1: Iya, baik, pendengar, selanjutnya di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk ada berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Selamat pagi untuk Anda, untuk adik-adik pelajar yang akan mengawali aktivitasnya, yang akan berangkat ke sekolah. Selamat pagi, salam sehat ya, dan semangat juga.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Nggak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena. Kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara seksama, dan tidak untuk pengertian berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru-hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan.